beragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Masih bersama Perumat Semarang Sahabat Budaya, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini masih mengudara juga di FM 88,2, AM 801 dan juga aplikasi RRI Digital. Ragam Semarang kita awali dengan satu tembang dari Didi Kempot ya, Layang Kangen untuk Bu Hasri tadi yang sudah request ya. Mas, nanti pas Ragam Semarang lagu pembukanya Layang Kangen sih, sendiko menika sampun kula aturaken Bu Hasri ya. Untuk Kang Mas Bayu monggo yang nanti mau bergabung ya, berbagi aktivitas, sharing informasi, atau mau sharing aktivitas juga di pagi hari ini, aktivitasnya, kegiatannya, kesibukannya seperti apa, request lagu juga monggo, nanti kami tunggu atensinya sahabat Budaya NJ di Ragam Semarang hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di mana? Di line telepon 0248 3116661 atau di WhatsApp ya 0811 2777 914. Via aplikasi RRI Digital juga monggo saja, kami tunggu atensinya di live chat Pro 4 RRI.

0: Wingko Babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Low Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue Wingko. Nah, tahun 1946 mulailah Low Lan Hua dengan dibantu suaminya The Egg Jong ini membuat dan menjual kue Wingko di Semarang. Kue Wingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue Wingko buatan Low Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue Wingko Babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: Sahabat budaya, informasi pertama ini kita awali dari wilayah Magelang ya. Loh kok ke Magelang? Karena ada yang menarik di Magelang, sahabat budaya. Jadi warga Semarang ini saya ajak untuk main ke Magelang, begitu sih, karena ada gelaran atau festival atau acara atau kegiatan atau pemenih mas atau aktivitas masyarakat begitu ya. Ini tajuknya menarik sahabat budaya, Magelang Kota Sejuta Karya. Wah, ini acara yang seperti apa? Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id ya. Jadi baru-baru ini pemerintah Kota Magelang ini mulai menggeser pusat aktivitas warga ya, agar tidak hanya terkonsentrasi di kawasan selatan dan tengah kota. Upaya tersebut ya dilakukan melalui kegiatan Magelang Kota Sejuta Karya yang dipusatkan di mana? Di kawasan Sidotopo depan kampus 2 Untidar Magelang dengan melibatkan lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif ya. Jadi di Untidar sahabat budaya, tepatnya di mana? Di kampus 2 Untidar Magelang ya. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dan dikemas dalam 4 zona, yakni zona karya ya, gema, daya dan juga niaga. Selain pelaku ekonomi kreatif di Kota Magelang ya, kegiatan ini juga melibatkan banyak pelaku kreatif dari Kabupaten Magelang ya, Kabupaten Temanggung ini juga ada. Jadi di kabupaten atau kota tetangga ini juga diajak sahabat budaya untuk pelaku ekonomi kreatifnya ya. Disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Yeti Stianingsih bahwasannya kegiatan ini ditujukan untuk menjadi ruang bagi siapa? Bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan karya sekaligus memperluas interaksi dengan masyarakat ya. Jadi supaya ada wadah sahabat budaya sih, ada wadah, ada tempat untuk mereka saling bertukar pikiran ya, saling memamerkan karyanya di hadapan para halayak begitu ya, atau masyarakat dalam hal ini. Dan menurut Yeti, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempertemukan para pelaku ekraf dengan pemerintah, terus juga akademisi ya, apalagi komunitas ya barangkali, terus juga pelaku bisnis. Nah, ini yang paling penting, media. Terus yang tidak kalah penting juga tentunya adalah masyarakat dalam satu ekosistem ya. Para pelaku ekraf yang tampil telah melalui proses kurasi tentunya, sehingga tidak hanya menampilkan produk tetapi juga karya kreatif dari berbagai subsektor gitu sih. Ya, ini semoga menjadi tempat atau wadah yang memang benar-benar bisa meningkatkan ya. Meningkatkan apa? Meningkatkan potensi para pelaku ekraf ya, baik itu potensi keterampilan, potensi untuk nilai ekonominya. Nah, ini ya, potensi untuk nantinya menjual produk mereka ya, potensi untuk mempertemukan mereka dengan berbagai elemen. Seperti tadi ada akademisi, terus juga pemerintah ya, pelaku bisnis, masyarakat dan banyak hal tentunya. Sehingga nanti ekonomi kreatif di Magelang ya, entah itu kota, kabupatennya, bahkan tadi Temanggung juga, ini bisa semakin berkembang ya. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat pagi. Halo.
1: Halo, ya.
0: Halo.
1: Naik kembali,
0: ya, tenang, santai yeah, sih, gitu.
1: Mas, kerja piring, naik, minta lagu dulu.
0: Meh apa?
1: Naik rehat, rumah kerja piring, mas.
0: Oh,
1: nji. Makasih, nganu apa?
0: Apa?
1: Ruang teras, terus dapur, belum ada.
0: Nji, lentera.
1: Ini mau kesana, sana tukangnya.
0: Oh, ngaten.
1: Iya, dan ini lagu dulu ya, bisa kata.
0: Ya, yo lagu ini apa?
1: Kalung emas.
0: Wah, jangan kalung emas sih loh. Siap, nanti tak siapkan, tak putarkan nanti ya, Didi Kempot ya, Bu Dewi ya.
1: Iya.
0: Cocok.
1: Kalung emas kan lagunya kan kata-katanya menyakitkan.
0: Loh, kok jadi kan remen sing menyakitkan ini ngopo toh? Wah,
1: sen. Mas
0: Wami loh,
1: suka selingkuh.
0: Wah, lagi malah ngecap sing ora-ora karo penjara. Wah, jangan wis. Payah tenan sih. Ya udah, salam ya, dan jenengan.
1: Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Mm-hmm.
1: Selamat apa? jaga kesehatan semuanya saja, Bapak Ibu. Salam sejahtera. Buat Mas Fahri jaga kesehatan, semoga kebahagiaan ya Mas.
0: Amin.
1: Nah, pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Selamat tinggal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat tinggal iki koyo meh lunga ning endi ya toh. Selamat pagi saja. Selamat pagi. Assalamualaikum gitu ya. Terima kasih. Terima kasih atensinya untuk Bu Dewi ya. Ini satu lagi sebelum nanti kita ketembang ya. Ada yang dari Tinjau Moyo tidak ngalah, ini kepengen naik juga. Coba kita terima dulu ya. Ini Pak Bagio yang di Tinjau Moyo. Selamat pagi.
2: Selamat siang Mas Fahri.
0: Loh kok siang ini pagi loh. Pagi.
2: Lah Bu Dewi kan selamat tinggal.
0: Ayo dong ngaco kabeh mengko. Pagi saja.
2: Selamat dan sukses untuk pagi ini.
0: Amin.
2: Budi gitu. Biasanya minta kan tali kacang.
0: Eh? Kok jangan tali kacang ora apik ya to kalung emas wae.
2: Iki masih mas karat apa mas rong karat?
0: Yo wis. Berkarat-karat pokoknya Pak Bagio ya.
2: Karatane malah
0: kok ora karo rupane. Aktivitas pagi ini gimana Pak Bagio, ini kok jeglek-jeglek terus dari tadi?
2: Wah, lah harus Mas Ki jeglek-jeglek iki memang gigi ya. Aktivitas harianku tetap
0: harian.
2: Jeglek.
0: Nggih.
2: Tanpa jeglek-jeglek karena aku sing jeglek malah piye?
0: Wah, nggih malah mangke sing dijeglek Pak Bagio piye. Lah iya.
2: Dadi semangat.
0: Nggih.
2: Jangan sampai jeglek tapi kudu
0: jeglek. Nggih. Tapi jangan lupa istirahat ya Pak Bagio ya, kalau capek istirahat.
2: Nggih. Sarapan. Leren capek. Dilihatake dengan sebelah mesin gini iki karo silir-silir.
0: Nggih.
2: Karo nyemil mangga.
0: Ngopi juga jangan lupa ya Pak Teh.
2: Sedoyo pendengar perempat RI pagi ini moga selalu sehat, selalu semangat.
0: Amin.
2: Dan dilancarkan segala urusannya, ya penyiarnya, ya pendengarnya.
0: Amin.
2: Jangan sampai kendor. Lagu ini aku pengen nih. Aku cah kerja Mas.
0: Oh, aku cah kerja. Nggih.
2: Cah kerja ngumpul ke upo. Pindah di sego.
0: Pindah di sego.
2: Ngopeni rogo.
0: Ngopeni rogo, nggih.
2: Nek diragati dadi ragangan, Mas.
0: Iya no, malah mengko wah jan gari ragangan tok kaya tengkorak ngono medeni malah kita jerangkong.
2: Semangat dan selalu sehat.
0: Nji.
2: Buat semuanya. Selamat pagi Mas Fahri, selamat tugas. Yo,
0: makan
2: yo bareng-bareng yo.
0: Nggih.
2: Bu Dewi ngono arep jalan-jalan.
0: Oh, nggih. Wau badhe masang lentera ngendikanipun.
2: Oh, lah yo pokoknya pasang kabeh, Bu. Mumpung aku lewat karo kae kene Bu Dewi.
0: Nggih, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu. Inji, Pak Bagio yang di Tinjau Moyo ya. Pagi-pagi sudah langsung bekerja, ini luar biasa. Jeglek-jeglek, semoga membawa berkah berkah yang barokah begitu nji. Yowis berkah, yowis jelas barokah Mas. Sehat selalu dan terima kasih atensinya ya untuk Mas Bagio. Wah, kita undang Mas barang kenawet nom nji. Terima kasih Pak Bagio ya, pokoknya sehat selalu. Nanti lagunya Aku Cah Kerja tak siapkan. Sekarang kita kembali ke Didi Kempot, sahabat budaya. Kalung emas ya untuk panjenengan semuanya yang di pagi hari ini sedang beraktivitas, semoga semuanya lancar ya. Semangat dan diberikan mood yang baik ya, dan bahagia tentunya bersama Perumbat Semarang dalam acara Ragam Semarang.

0: Kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat Budaya, informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026 akan disampaikan oleh Mas Usman, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Silakan Mas Usman.
2: Baik, terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7 pagi, esok hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian timur. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan air berkisar 2-15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan ini berkisar antara 2-15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari utara hingga timur dengan kecepatan 2-10 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius, dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 12 siang nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi ini dengan tinggi muka air mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Usman, selamat melanjutkan aktivitas. Demikian tadi sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mas Usman, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Dudek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Masih dalam acara Ragam Semarang Perempat dari Semarang pagi hari ini, sahabat budaya yang sudah bergabung di line WhatsApp Perempat Semarang, Bu Arti yang dari Genuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ragam Semarang Perempat. Dari Bu Arti hadir Mas Fahri mau minta tembangnya Deni Caknan. Taman apa ini? Taman Juruk. Matur nuwun, sambil mau masak sayur gori, ngunduh sendiri gorinya di sebelah rumah. Ya senek rumah nek cedak kebon ya apik gitu. Punya tanaman sendiri gitu, punya gori atau ketewel sendiri. Ya ketewel pada tahu apa ndak? Ini ketewel itu kalau di daerah Banyumas sana gori istilahnya ketewel, sahabat budaya. Wah, terus punya rempah-rempah sendiri gitu, punya apa namanya? Ya wis sakabehane iki mandiri gitu, apalagi indis ekonomi. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Arti atensinya nggih. Semoga selalu diberi kesehatan Mas Fahri, bahagia selalu ya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Begitu juga Bu Arti, pokoknya selamat masak gitu, tetap jaga kesehatan gitu. Selalu bahagia dan semoga gorinya enak. Gorinya bisa berkah gitu seisi rumah. Ya. Ini masaknya sayur gori. Nanti lagunya Taman Juruk kami siapkan ya. Untuk Kang Mas Boy semuanya, monggo yang mau bergabung nanti masih kami tunggu atensinya. Di line telepon boleh ya 024-8316-661. WhatsApp juga silakan saja 0811-2777-914. Via aplikasi RRI Digital ini juga monggo saja ya. Monggo. Caranya gimana sih Mas supaya nanti bisa monitor Perempat Semarang di aplikasi RRI Digital? Caranya gampang gitu nje. Syarat pertama adalah panjenengan punya handphone. Mau yang Android, mau yang iOS, ya silakan saja. Nanti bisa diunduh sahabat budaya, di download begitu ya. Via apa? Melalui apa? Melalui Play Store maupun App Store Kang Mas Boy semuanya ya. Tinggal diketik gitu ya, di nunul RRI Digital. Nanti kalau sudah muncul bisa di-download terus diinstal ya sahabat budaya. Setelah itu ya monggo aplikasinya bisa dibuka ya, bisa langsung monitor, bisa langsung mendengarkan Perempat RRI Semarang. Kalau mau mengirim live chat gimana Mas? Nah, kalau live chat ya monggo, harus registrasi terlebih dahulu ya, namanya diisi begitu nih supaya nanti live chatnya bisa terbaca. Oh, ini atensi masuk dari Bu Arti gitu ya misalnya, atau dari Bu Hasri tadi ya, ini supaya nanti bisa terbaca. Monggo sahabat budaya yang belum punya RRI Digital, ini silakan saja bisa di download di Play Store maupun App Store panjenengan semuanya.

0: Sahabat Budaya, warga Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang menggelar sholat istiqo di alun-alun Panjangan pada Minggu 4 Oktober 2026 untuk memohon hujan akibat musim kemarau panjang. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ini diikuti warga dan jemaah Masjid Baitul Iman termasuk Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin. Adapun sholat tersebut menjadi bentuk ikhtiar masyarakat menghadapi kekeringan, kebakaran, dan kondisi panas yang melanda wilayah Semarang. Selain memohon hujan, kegiatan tersebut juga mengajak masyarakat untuk melakukan introspeksi serta menjaga lingkungan. Warga berharap hujan segera turun agar kekeringan teratasi dan kebakaran di TPA Jatibarang tidak kembali terjadi serta mengganggu masyarakat di sekitar. Beralih ke informasi lainnya, grebek mulut kirap kupat selamat diselenggarakan di lapangan Desa Pinangun, Kabupaten Banyumas pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti masyarakat setempat sebagai bagian dari tradisi peringatan grebek mulut sekaligus sarana mempererat kebersamaan dengan rangkaian acara berupa kirap atau arak-arakan gunung yang berisi kupat selamat. Dilanjutkan dengan setelah kirap selesai, masyarakat bersama-sama menikmati kupat selamat dalam acara pengajian. Adapun tradisi tersebut menjadi bentuk pelestarian budaya dan ungkapan syukur masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat semakin menjaga tradisi lokal sekaligus memperkuat hubungan sosial antar masyarakat di Kabupaten Banyumas serta memperkenalkan budaya daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasih ngrembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

Saat budaya berikutnya akan kami update informasi, kita ke Kabupaten Batang ya. Ada yang menarik di Kabupaten Batang, tepatnya di SMA Negeri 1 Wonotunggal, Kabupaten Batang. Ya, lu ada apa di SMA Negeri 1 Wonotunggal? Jadi ada pembekalan public speaking dari communication trainer BNSP Republik Indonesia, Rizkia dan juga Tati Setianingsih dari Dinas Ketenagakerjaan Batang ya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Batang tentunya ya. Jadi untuk menyiapkan public speaker yang handal, SMA Wonotunggal Batang ini asah kemampuan komunikasi siswa dengan tadi ya, communication trainer BNSP Republik Indonesia, ada Rizkia dan juga Tati Setianingsih. Pembekalan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keberanian siswa tentunya untuk tampil ya di hadapan para audiens, sekaligus mengasah kemampuan menjadi pembawa acara yang komunikatif, ekspresif, dan inspiratif baik dalam kegiatan formal maupun informal ya. Jadi luar biasa untuk para calon MC, calon penyiar juga barangkali ya di Wonotunggal sana sepertinya cocok gini ya, karena sudah dilatih begitu nji, atau ada pembekalan public speaking oleh BNSP Republik Indonesia ya. Communication trainer dalam hal ini adalah Bu Tati dan juga Mbak Rizkia, begitu sih. Disampaikan oleh Koordinator Literasi sekaligus Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Wonotunggal, Fitri Daniati, bahwasannya kegiatan ini nantinya bisa memberikan ruang kepada para siswa untuk melatih kemampuan berbicara secara langsung ya. Jadi diarahkan begitu ya untuk para siswa di SMA Negeri 1 Wonotunggal sana nantinya untuk bisa berkomunikasi secara lebih baik lagi ya, public speaking, ketika barangkali contoh kecilnya adalah presentasi tugas. Nah, ini jadi lebih lancar gitu sih, jadi lebih percaya diri sehingga ya nantinya bisa bermanfaat juga ketika mereka sudah lulus dari SMA Negeri 1 Wonotunggal. Ya, disampaikan oleh communication trainer BNSP Republik Indonesia Rizkia, dalam hal ini juga mendorong, ya mendorong siapa? Mendorong para siswa untuk tidak menjadikan rasa takut sebagai alasan menunda tampil di depan umum, ya. Jadi menurutnya, keberanian ini harus dibangun melalui pengalaman dan juga latihan secara terus-menerus, sahabat budaya, ya. Yang namanya public speaking, yang namanya berbicara di depan khalayak, di depan keramaian begitu ya, atau di depan banyak orang, itu memang perlu yang namanya jam terbang, sahabat Buddha. Jadi harus dilatih terus-menerus seperti yang disampaikan oleh trainer dari BNSP Republik Indonesia tadi ya. Begitu juga Ibu Tati Setianingsih dari Dinas Ketenagakerjaan Batang, ini menyampaikan keberanian berbicara tidak harus menunggu seseorang mampu tampil sempurna. Jadi orang kudu ganteng sih, orang kudu ayu sih gitu ya. Ia juga melihat langsung ya praktik menjadi pembawa.

acara baik itu non formal ya maupun formal, yang tentunya ini dapat membuka potensi para siswa yang sebelumnya belum tergali atau masih terpendam gitu ya potensinya. Ya harapannya ini semoga bisa dilakukan, tentu tidak hanya di Wonotunggal saja, di daerah lain, dan tidak hanya di Batang saja ya, di seluruh Jawa Tengah. Ini memang yang namanya kemampuan komunikasi, apalagi kalau semisal sudah terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia bermasyarakat, ini sangat penting sahabat budaya. Maka oleh karena itu ya monggo ya, untuk para sekolah di seluruh Indonesia ini ya diadakan ya kemampuan atau pembekalan, lebih tepatnya pembekalan untuk kemampuan public speaking ya, komunikasi yang baik dan benar seperti apa, ini ya harus mulai diajarkan secara apa namanya kontinu begitu ya, intens, dan kalau bisa sedini mungkin supaya nanti ketika mereka sudah lulus dari dunia bangku pelajaran atau sekolah, terjun ke masyarakat sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya, syukur bisa membangun masyarakat di sekitar lebih maju lagi dengan komunikasinya. Luar biasa dari SMA Negeri 1 Wonotunggal ya, semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Ini yang sudah bergabung ada siapa lagi? Oh, Pak Sastro Jenggirat yang di Mayong, yang di Tuntang. Selamat pagi Perempat Semarang, salam Semanggi. Apa itu semangat pagi Mas Fahri? Tolong aku putarkan lagu Gedok. Waduh, kalau yang versi yang di TikTok yo. Dan download gitu ya. Dan yang ada saja Pak Sastronji, nanti kami siapkan coba Gedoknya untuk panjenengan. Sekarang kita ke Rai Songapusi dulu sahabat budaya, dari Teko Melaku ya untuk panjenengan semuanya. Yuk kita nikmati bersama tembang-tembang Jawa yang sudah disiapkan dalam acara Ragam Semarang Pro 4 RRI Semarang pagi ini.

Pramiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sobat Budaya, berbicara tentang bulan Oktober ya. Ini adalah bulannya Great Event di Kota Semarang. Karena apa? Karena ada Semarang Great Event ya 2026 yang pada tahun 2026 ini hadir selama satu bulan penuh ya, dengan mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi ya, pariwisata, budaya, olahraga, apalagi pendidikan, komunitas, bahkan sampai dengan hiburan, sahabat budaya. Jadi ada satu informasi, ini kami lansir dari laman Instagramnya Disput Parato Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ya, bahwasanya Semarang Great Event 2026 atau di tahun ini, tema yang diusung adalah Celebrate the City, Empower the Economy ya. Semarang Great Event menjadi ruang kolaborasi untuk apa? Untuk menghidupkan kota sekaligus memperkuat ekonomi lokal ya. Jadi banyak sekali event yang sudah disiapkan atau bahkan sudah selesai begitu ya. Dan tentunya ini mengajak warga Kota Semarang ya secara keseluruhan saja, atau bahkan yang main ke Kota Semarang begitu Nji, untuk nantinya bisa menikmati Kota Semarang dari berbagai sisi. Nah, ini kalau misal kita lihat event-eventnya ya selama bulan Oktober, katakanlah dari tanggal 1 sampai dengan besok tanggal 30 Oktober begitu ya. Ini ada banyak sekali, sahabat budaya, monggo panjenengan bisa lihat secara langsung begitu nji di laman Instagramnya Disputpar Kota Semarang. Beberapa yang sudah terlaksana, ini ada festival keroncong ya, di mana di Taman Indonesia Kaya. Terus juga ada apalagi yang sudah terlaksana, Gias ya, Gias untuk yang suka otomotif, yang suka mobil-mobil gitu nji, dimulai di Dom beberapa waktu lalu ya. Ada juga apalagi yang mau terlaksana, ini Semarang Heritage Night Run tanggal 10 besok, yang suka pelayon ya, yang suka pelayon tapi malam-malam, ini silakan saja ya untuk bisa berpartisipasi, lokasinya di Kota Lama. Ada juga tanggal 15 pertengahan bulan ini Festival Dalang Anak dan Remaja, di mana di Taman Budaya Raden Saleh ya, atau TBRS Kota Semarang. Ada apalagi? Ini tanggal 23 Oktober juga ada Malam Anugerah Lawang Sewu ya, short film atau film pendek festival di TBRS juga ada. Terus ada apa lagi? Banyak sekali sahabat budaya, dan ini biasanya atau sering kali diadakan event-eventnya itu di berbagai pusat perbelanjaan di Kota Semarang ya. Di antaranya ada di DP Mall, terus juga Mall Ciputra ya, ada The Park Mall, Tentrem Mall. Ini eventnya banyak sekali selama bulan Oktober ya. Jadi silakan saja untuk Kang Mas Bu semuanya, warga Kota Semarang ya, atau yang datang ke Semarang, plesir neng Semarang, ini ya monggo untuk bisa kepoin Instagramnya Disputpar Kota Semarang, karena ada banyak sekali event yang tersaji selama bulan Oktober di Kota Semarang.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20.000, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20.000, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

Satu lagu terakhir sahabat budaya dari Niken Salindri yang ngenteni tekamu untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Setelah Ragam Semarang, nanti kita akan kembali bersama dalam acara Mangun Projo Pro 4 RRI Semarang ya. Tetap bersama kami di Pro 4 Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Sahabat budaya, sebanyak 45 stan dari berbagai daerah di Indonesia meramaikan bursa pameran batu Nusantara, permata, pusaka, dan antik di Pasar Batu Ndargo, Kota Semarang yang terselenggara pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar Paguyuban Semarang Bersatu tersebut bertujuan untuk memperingati hari jadi pertama sekaligus menggairahkan perdagangan batu di Jawa Tengah dan diikuti pedagang, kolektor batu, keris, dan barang antik dari Jakarta, Surabaya, Banyumas, Salatiga, Solo, Tegal, Pekalongan, serta Semarang. Pengunjung dapat melihat dan membeli berbagai batu Nusantara seperti Garut, Bacan, Kalimaya, Pandan, dan Indocres. Selain menjadi tempat transaksi, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana mempertemukan komunitas serta mempererat hubungan antar pecinta batu dari berbagai daerah di Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Dinparbudpora resmi menggelar ajang Krea Kota 2026 bertema Crafting Kreatif and Connection yang berlangsung pada Kamis hingga Minggu 1 hingga 4 Oktober 2026 di kawasan Budaya Cetayu, Kota Pekalongan. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinparbudpora Pekalongan, Retno Purnomo, menyampaikan bahwa kegiatan yang menjadi rangkaian Hari Batik ini menghadirkan berbagai agenda menarik seperti fashion show, pameran kuliner, seminar nasional Pekalongan Heritage, hingga batik karnival partisipatif. Dengan mengundang kepala daerah se-Jawa Tengah serta jejaring kota kreatif UNESCO, festival ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendongkrak sektor pariwisata di daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Jelang-jelang e blis lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara.
0: Jagat
1: Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Masih bersama Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi Kang Mas Bayu. Kita berjumpa kembali dalam acara Mangun Projo ya. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya tembang-tembang keroncong cover di pagi jelang siang hari ini ya. Tentunya dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan juga untuk menambah wawasan panjenengan ya, inspirasi berlibur panjenengan juga barangkali gitu kan, kalau nanti wisata informasinya untuk panjenengan yang mau bergabung silakan saja, barangkali mau berbagi informasi juga ya, sharing aktivitas, sharing kegiatan ya, request tembang keroncong cover ini boleh ya, kami tunggu atensinya di line telepon 0248 3316661 atau di WhatsApp Perempat Semarang juga boleh ya di 0812777914. Yang mau mengirimkan atensinya via RRI digital silakan saja, kami pantau live chatnya di Perempat Semarang dalam aplikasi RRI digital.

0: Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa, sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat budaya untuk panjenengan yang saat ini sedang merencanakan sebuah event ya, penyelenggara event atau mungkin apa namanya komunitas gitu ya, punya event yang di tahun 2027 ini akan terselenggara atau diadakan. Nah ini barangkali bisa didaftarkan sahabat budaya. Didaftarkan kemana? Ke calendar of event ya, Kota Semarang tahun 2027. Karena pendaftarannya ini sudah resmi dibuka ya. Jadi kesempatan banget untuk panjenengan ya, para penyelenggara event ya, nantinya bisa menjadi bagian dari rangkaian event pariwisata Kota Semarang dan turut menghadirkan keberagaman kegiatan yang menarik tentunya di sepanjang tahun 2027 ya. Informasinya ini kami lansir dari laman Instagramnya di Disputpar Kota Semarang, sahabat budaya, atau di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ya. Jadi ini sudah dibuka pendaftarannya ya untuk calendar of event tahun 2027 Kota Semarang, sahabat budaya. Adapun link pendaftarannya ini bisa diakses melalui bit.ly/pendaftaran COE ya, calendar of event tapi disingkat. Jadi COE 2027 hurufnya kecil semua ya. Syarat dan ketentuannya seperti apa saja? Ya tentu untuk event atau acaranya diselenggarakan di wilayah Kota Semarang. Nek meneng meranggen piye ya ora iso. Kuwi wis dadi calendar of eventnya Demak gitu, di wilayah Kota Semarang ya. Terus event ini telah terukur mendatangkan wisatawan pada pelaksanaan sebelumnya ya. Jadi barangkali ada event yang sebelumnya belum masuk ke kalender event ya Kota Semarang di tahun 2025 katakanlah, tapi kok panjenengan merasakan loh, event saya kok, event kami kok masanya yang datang banyak gitu ya, wisatawannya banyak. Nah ini bisa nih masuk ke dalam kategori atau ketentuan pendaftaran calendar of event 2027 Kota Semarang ya. Jadi mendatangkan wisatawan. Yang ketiga, event ini telah terlaksana sekurang-kurangnya 2 kali ya, secara berturut-turut. Jadi 2025, 2026 paling tidak ya, syukur bisa lebih lama lagi. Terus event ya atau acara melibatkan partisipasi UMKM ya, terus juga komunitas ya, dan yang paling penting adalah masyarakat lokal. Jadi eventnya partisipatif, terutama untuk teman-teman pelaku UMKM ya, teman-teman komunitas juga ini dirangkul ya, dirangkul, diajak untuk nantinya bisa menyemarakan event panjenengan semuanya. Yang terakhir adalah event jadi mendukung penggunaan produk ekonomi kreatif atau ekraf yang lokal gitu ya, khas Semarang begitu nji. Jadi untuk panjenengan yang sekiranya eventnya atau acaranya itu masuk ke dalam kriteria atau syarat ketentuan tadi ya, monggo ini bisa langsung saja didaftarkan ke calendar of event Kota Semarang tahun 2027. Untuk info lebih lanjut ya monggo bisa langsung kepoin ya, melihat di laman Instagramnya Disputpar Kota Semarang.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5. Diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
4: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu, saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim, ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara membeli atau memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.

Bat budaya batas senja ya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Dan karena waktu yang sudah semakin terbatas, ini kita akhiri bersama saja ya. Dari tadi kemana mas? Dari tadi cek kesehatan gitu, mumpung ada di RRI cek kesehatan, ya cek kesehatan. Tapi untuk karyawan toh, kita akhiri bersama Nangun Projo Perempat Semarang pagi hari ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara apa? Mangun Projo meneh sambal kemangi gitu. Sambal kemangi Perempat Semarang ya. Tetap bersama kami Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Lujeng siang Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno Pamidanget Prompat RRI Semarang pepanggian malih kalian Prompat wonten ing acara sambel kemangis yang punika taksih sesarengan kalian Pahri Marlian gitu ngantos mangke tabu kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen sumangga ingkang badhe minggah ingkang badhe ngersaken utawi request tembang-tembang campur sari sumangga mangke saged minggah lumantar telepon wonten pundi Mas 024 8316 661 utawi WhatsApp sumangga 0811 2777 914 wonten ingkang badhe minggah lumantar live chat menopo, live chat RRI digital nggih sumangga kula tenggo ngantos mangke tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang sambel kemangi.
1: Sugeng siang sambel kemangi pedes tenan.
0: Pedes tenan menika Jawa Timur ketingalipun.
1: Nggih, kan panjenengan jenengan.
0: Pak Abimanyu Jember.
1: Nggih, matur sewu sinten nuwun.
0: Lah, nggih. Sami wilujeng Bapak sehat.
1: Alhamdulillah, pangestu njenengan, tansah sehat, alhamdulillah.
0: Wah, amin. Sedaya sehat, sedaya bahagia, gitu. Sedaya sesarengan kalian berempat. Menika anu badhe ngersakaken tembang menapa jenengan?
1: Oh, mawon, kula wau sampun nangen-nangen yo. Iki menika tembang lawas.
0: Menapa?
1: Resepsi.
0: Wah, duh, resepsi. Resepsi nggih. Mangke coba kula aturaken nggih. Monggo.
1: Oke, nggih. Kagem panjang lepun Bapak Abdul Khafur ingkang wonten tulung wonten Mas Pur
0: nggih
1: wonten Bapak Sastro Bapak Slamet
0: heeh
1: lan Bunda sinten kala wingin ku Bunda Karyati
0: nggih Bunda Karyati Jepara
1: panjang pun sugeng siang
0: Oke, napa nggih
1: makaryo
0: menika sarek makaryo. Lonji, siap.
1: Ingat
0: mawon
1: Mas nggih. Sambal kemangi.
0: Sambal kemangi. Josis tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abimanyu ingkang wonten Jember Jawa Timur. Kalo mau minggah ngerasakan menapa? Ngerasakan resepsi, Mas. Impun cobi mangke kula aturaken resepsi ini pun. Winkingnya, winkingnya tembung menapa malih menika winkingipun. Nah, Mas Bowo ingkang wonten Bocah Kendal. Sugeng siang sambil kemangi.
2: Sugeng siang sambil kemangi, Mas.
0: Injih.
2: Pancen yo sedep to, Mas.
0: Sedep tenan Bocah Kendal Mas Bowo, sami sehat.
2: Ya, wah, alhamdulillah, Mas.
0: Seger nggih.
2: Cerah. Seger, anget, panas, wonten sedanten.
0: Kok kaya es campur malah seger hangat
2: panas. Seger ini ku nak ngunjuk es, Mas.
0: Wah. Nji, bahkan ipun tetap jaga kesehatan nggih, Mas Bowo nggih. Tembangipun menapa menika?
2: Nganu, Mas, kangen.
0: Kangen. Kangen tok ngaten.
2: Kadhisik kan kangen to, Mas.
0: Oh, nji, sami-sami saking mantos. Menapa dos pundi?
2: Kangen wonten nak pun.
0: Oh, nggih siap.
2: Acing salamipun.
0: Kagem sinten monggo.
2: Dan nunut Bapak sinten niku Mas?
0: Pak Abimanyu Jember.
2: Nah. Jember leres.
0: Nggih.
2: Il langkung sekeco.
0: Heeh. Bapak
2: mboten wonten ingkang ketinggalan.
0: Sinten
2: kula salami.
0: Heeh.
2: Kagem panjenengan mugi selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu banyak rezeki. Selalu sukses.
0: Nggih, amin.
2: Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam tansah sehat menika ingkang wonten Bocah Kendal juragan sofa. Mas Bowo, tembangipun kula wau menapa kangen nggih mangke coba kula aturaken. Wingkingipun Mas Bowo coba kula tampi sugeng siang sambil kemangi.
3: Sambil kemangi. Mak nyu tenin Mas Wali.
0: Mak nyu tenin.
3: Pak wonten
0: dur
3: gopur saking Gunung Printik.
0: Saking Gunung Printik. Minggah kalangan menika bagus.
3: Kula niki waduh ya Mas Abimanyu jenggirat kula Mas.
0: Oh, disenggol-senggol Mas Abimanyu lagi.
3: Lah nek ninggale banter ora karu-karuan.
0: jan ngangge. Niko
3: dalemipun juga pernah ngecam terus tekan muncar mas, sampai mas.
0: Muncar menika pundi pak? Anu apa?
3: Pabrik sarden Banyuwangi.
0: Banyuwangi, je.
3: Wah, nah nenggone konongis sarden ora satuku paribatane. Nenjiko rak konangan tapi.
0: Niku malah.

Dalang. Dalang dalam dunia pewayangan diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan wayang. Keahlian ini biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun dari leluhurnya. Kata dalang berasal dari kata dahyang, berarti juru penyembuh berbagai macam penyakit. Dalam jarwo dosok, diartikan pula sebagai ngutel piwulang atau membeberkan ilmu, memberikan pencerahan kepada para penontonnya. Berbagai bidang ilmu tentunya harus dipelajari meski hanya sedikit, sehingga dalam membangun isi dari cerita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalang adalah seseorang yang mempunyai kemampuan ganda dan juga seorang manajer, pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggotanya.

0: Inji Kang Mas Bayu menika wau wonten tembang kangen gitu. Tembang ingkang asesirah kangen utawi judulnya kangen gitu. Sanes tembang kangen. Kangen menika wau lajeng wonten resepsi sampun kula aturaken setunggal muka setunggal. Salah jengi pun ingkang badhe. Ingkang badhe menapa menika ingkang badhe minggah. Sampangan menika nggih Pak Misrun sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Fahri
0: itu. Pak Wartosnya sehat, semangat ya, gitu.
1: Panas banget bok lah
0: ngawane. Ya panas banget ngenang-ngendang kaya kiye. Lah wis anu apa durung madang apa durung rikane?
1: Alhamdulillah dereng niki lah.
0: Wah, lah nek durung sik kepriwe? Mbok ya gawe mendoan apa kepriwe? Karo degan. Apa nah, anu dapat ayu Banjarnegara ya kena ben seger.
1: Pas cocok jane Mas Fahri.
0: Pas cocok nggih. Ning sami sehat to Pak Misrun nggih?
1: Pangestunipun Mas Fahri.
0: Dangu mboten panggih.
1: Susah banget ajeng mlebet niki wah.
0: Keplarak-plarak ya.
1: Keplarak-plarak. Padahal ya urung udan tapi dan lunyu bengok.
0: Padahal durung udan tapi anu lunyu wong gedhe perempat kaya gue.
1: Lah iya ya semakin banyak pendengarnya.
0: Nggih, menika tembangipun badhe ngersakaken menapa jenengan?
1: Kok tasik kumanan iki nggih?
0: Tasik ngersakaken menapa?
1: Langgam anu CSG kam anu CSG kam 5.
0: CSG kae kang menapa?
1: Pripun?
0: Lah pripun?
1: Lah.
0: Kok
1: niku pripun?
0: CSG kae pripun nggih? Heeh, mangke kula aturaken siap. Salam mboten.
1: Matur dhewe kemawon ingkang sampun ngawiat wonten RR 4.
0: Nggih.
1: Semarang. Matur Mas Fahri lajeng ngai kating antus purna ing mangke.
0: Nggih.
1: Oktober acaranya apa Mas Fahri bayangan mulih mboten?
0: Wah, sekedap menawi ngrembak wayangan menika kula kedah taren kalian anu bos kula rumiyin gitu.
1: Wah, nggih. Ane enten bosnya ya.
0: Nggih. Sabar sawet awis mangke menawi wonten pawartosipun nembe kula aturaken bab wayangan gitu.
1: Nyebar gorong-gorong ya Mas Fahri.
0: Nggih, nggih. Sampun ngaten?
1: Sampun Mas Fahri kula tentu sekali Mas Fahri mugi tansah sehat. Mas Fahri.
0: Amin, nggih. Matur nuwun sanget.
1: Matur nuwun Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingkingipun Pak Misrun ingkang sampun minggah wonten line telepon menika cobi sugeng siang sambil kemangi.
2: Sugeng siang sambil kemangi. Pedes
0: tenan. Pedes tenan Bu Yanti, Bojonegoro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti sami sehat.
2: Alhamdulillah sehat Mas Fahri. Yang sangat tenegi lah-lahnya sama Mas Fahri.
0: Wah nggih, menawi yang ngeten meniko.
2: Jendengan.
0: Waduh, mirengaken tembang-tembangipun ampun kula
2: aku. Nggih, jendengan nggih timbang tembang Mas Fahri.
0: Nggih kula nggih tembang-tembangipun nggih, siap.
2: Pasti wonten ya Mas Fahri, lagi request lagu.
0: Nggih nggih, menika insyaallah sekarepun tasi wonten
2: mangke. Oh nggih, dai wonten mangke petis manis nggih Mas Fahri.
0: Petis manis. Nggih, siap mangke kula aturaken.
2: Nggih, salamipun dhek mawon ya Mas Fahri, kagem Bapak Ibu-ibu, kagem Mas Fahri. Diberi salam sehat, semangat, bahagia, sejahtera.
0: Amin.
2: Rezekinipun lancar berkah barokah Mas Fahri. Mugi-mugi saged tindak dateng Mekah Madinah sekeluarga.
0: Luas, amin pengestu panjenengan mangke saged tindak Mekah Madinah.
2: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun menika sae gitu. Mugi-mugi mangke menapa menika nggih wangsul malih dateng Bu Yanti piyambak pinaringan sehat gitu seger waras karejeken saged tindak dateng pundi menika Mekah Madinah. Was jan matur nuwun sangat mangke petis manis menawi wonten wekdalipun nggih Bu Yanti nggih umpami dereng cekap nggih benjang pepanggihan sanesipun sesarengan kalian Mas Andi menawi mboten cuti gitu. Ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten Bu Yuni Papandayan. Mas Fahri sugeng siang sambil kemangi sedep tenan. Salam kagem Bu Astuti yang Heri Wasito nyuwun tembangipun lali janjine nggih. Matur nuwun sanget menika Pak Sabtu Gi Kang Uru Raya. Stasiun balapan Mas, waduh. Stasiun balapan menika prayogi ragam Semarang mawon gitu. Umpami sambil kemangi dereng saged dipun aturaken. Salam kagem Bu Titin, Bu N Jepara, Tante N menikah nggih, Tante N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, lan sedaya kemawon pamidanget perempat Semarang nggih. Lajeng wonten sinten malih menika? Wala, tubruk-tubrukan nggih sekedap. Pak Untung Mulyono, Kerajaan Kulon. Nyuwun tembangipun Jalak Putih Mas Fahri, salam kagem panjenengan lan sedaya pamidanget perempat Semarang nggih. Siap. Menika katuraken Kang Mas Bayu luntur, gitu, luntur kagem Pak Abdul Ghafur sumangga mangke pun lajengaken Sri Huning sesarengan kalian perempat Semarang wonten ing acara sambil

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Suworowati, titik sami-sami SSN MSN.
4: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih trenyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi, tilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar, besok kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
5: Indonesia.
6: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
7: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Banyumas meluncurkan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN pada Senin 5 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja aparatur. Melalui sistem tersebut, ASN akan dipetakan berdasarkan kinerja dan potensi ke dalam 9 kotak talenta sebagai dasar pengembangan karir dan pengelolaan sumber daya manusia dengan perubahan pola pikir agar administrasi pemerintahan dan kepegawaian memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Adapun melalui program tersebut pula, Bupati Banyumas Adewoto Delestiono meminta pejabat dan perangkat daerah untuk dapat mengikuti pembinaan secara terbuka dan berintegritas, serta mendorong ASN sekabupaten Banyumas untuk terus belajar, meningkatkan kinerja, dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari BKN.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan ditunjuk sebagai Polda Kapolda Jawa Tengah menggantikan Irjen Pol Ribut Hari Wibowo berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/2205/X/KEP.2026. Dalam mutasi tersebut, Irjen Ribut dipindahkan dari jabatan Kapolda Jawa Tengah untuk menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Wakemlem Diklat Polri. Sementara Roy Hardi Siahaan yang sebelumnya menjabat Pati Bareskrim Polri dalam penugasan di Badan Narkotika Nasional atau BNN beralih memimpin Polda Jawa Tengah. Pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Polri dengan Roy yang akan bertanggung jawab menjalankan tugas kepolisian serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Pojlang-pojlangnya beles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Selamat siang Kang Mas Moyo, sahabat budaya, masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Plus dari Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Apa kabar hari ini ya? Semoga sehat-sehat terus, kabarnya baik, dan semangat juga menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Dan di pukul 11 ini ya, sampai nanti menjelang pukul 12 juga, akan kami hadirkan info-info, berita-berita tentang UMKM, tentang bisnis dan ekonomi ya, dalam perigal teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Jadi monggo bisa juga mau share-share info gitu ya, monggo bisa langsung ke WhatsApp 0811 2777 914, atau ke telepon monggo 0248 3166 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital bersama dengan saya Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang siang ini.

Masih di Prigel Trans UMKM Perempatan Radio Semarang Kang Mas Meyu Sahabat Budaya. Dan ini kita langsung jalan-jalan ke daerah Rembang ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada kegiatan yang diadakan untuk bisa memberdayakan UMKM ya, terlebihnya UMKM kuliner, karena ada kegiatan Jajan Fest ini yang digelar kemarin di hari Jumat hingga Minggu tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di area dalam Taman Kartini Rembang, di mana kegiatan tersebut dimeriahkan juga dengan adanya 113 tenda kuliner ini ya, yang banyak sekali juga kuliner-kulinernya, macam-macam gitu juga ya. Dan dalam kegiatan ini panitia juga tidak mematok harga makanan dan minuman terlalu tinggi selama festival berlangsung. Ini dilakukan juga supaya masyarakat ini dapat menikmati berbagai sajian kuliner dengan harga terjangkau. Dan selama 3 hari pelaksanaan juga, pengunjung juga tidak dikenakan tiket masuk ke kawasan Taman Kartini, dan pengunjung hanya perlu membayar tiket atau biaya parkir kendaraan di halaman Kartini ya. Tapi yang pasti kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dan komunitas-komunitas terkait ya, dinas-dinas terkait juga, untuk mendorong pertumbuhan omset pelaku UMKM. Dan pada pelaksanaannya di tahun lalu, di tahun 2025, ada omset ya tercatat ini sekitar 1,15 miliar rupiah. Dan di tahun ini karena jumlah pesertanya juga meningkat ya, jadi 113 pelaku usaha, ini targetnya omsetnya mencapai 2,5 miliar rupiah. Dan sejalan juga dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Taman Kartini. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang memang sangat membantu meningkatkan UMKM, terlebihnya masyarakat lokal ya. Mungkin

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengekspor produk UMKM kuliner? Berikut disampaikan Sri Asih, pemilik usaha sambal terasi 2-in-1 IKAAT dari Kota Semarang.
1: Yang pertama memang kemasan. Yang kedua tentu saja label. Label itu seperti mereknya apa. Kemudian ada izin edarnya, minimal PIRT ya. Minimal PIRT, kalau mau apa MD, BPOM itu lebih bagus. Kemudian ada nutrition fact-nya juga. Jadi kan customer tahu produk apa sih saya yang saya makan. Nilai gizinya apa sih? Nah, kan ada lebihnya ya. Kemudian untuk merek sih saya sudah haki juga. Sudah haki. Jadi misalkan ada nih yang nakal misalkan ya, dalam tanda kutip ngaku-ngaku produk kita padahal bukan, dia palsu. Nah, itu kita bisa tuntut. Kemudian pemproduksi harus jelas dan jangan reseller, kalau bisa produk kita sendiri. Kemudian selain label, perizinan kita juga legalitasnya seperti NIB itu sudah pasti ya, NIB. Kemudian legalitas hukumnya. Jadi seperti kayak saya dulu masih NIB biasa, sekarang saya sudah punya legalitas PT perseorangan. Jadi itu beda sama PT Persero, enggak ada saham-sahamnya dan minimal 2 orang.

Masih dalam Prigel Teras UMKM Perempat Tarada Semarang Kang Mas Bayu Sahabat Budaya. Dan demikian Prigel di hari ini ya, hari Selasa 6 Oktober 2026. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa semakin semangat memberdayakan UMKM warga di sekitar kita juga, dan meningkatkan ekonomi dari daerah. Terus bersama Perempat Tarada Semarang. Selain ini masih banyak info, berita, cerita dan hiburan untuk penjenengan, bersama dengan saya Misal Sabda.

0: 빵.
1: 너라? 너라 잘 먹어?
0: 오빠 백금.
1: 꿀로 밭에 누우니까 궁안이 뿐 그래.
0: 그래서 오빠.
1: 뿐 사사해. 그래 생뿐 뭐든 깡갱갱갱.
0: 아름 뭐 오빠 백금. 오빠로 뭉수 생나나꼬.
1: 뭐든 된. 자리네 깡 가랭가리 빼트로. 사니끼네 블론저 뜬도고 뜬와룽 너뻐 미니마르끝 적합 낭기 그레스 뭐든 싹 낭기 주잇
0: 백금 구위 진능니 GRES 디보초 그리스 마야르마니 고 그부도완 쭈꿉 구나 아끼 하피 깡구 녀켄 QR굿 무리 프로세스 transaksi dadi gampang, cepet, lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka ngiten.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, ngipun, nek ngaten kula ngambil artane ten. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi atau DAOP 5 Purwakarta menggelar bakti sosial berupa operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di RS PKU Muhammadiyah Gombong, Kabupaten Kebumen pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 KAI yang jatuh pada tanggal 28 September lalu. Dan dalam kegiatan tersebut terdapat sebanyak 3 penerima bantuan yang memperoleh layanan operasi katarak secara gratis. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwakarta, Asyad Habibuddin berharap bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas hidup penerima, serta menjadi bentuk kepedulian KAI kepada masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Batang menggelar kejuaraan bulu tangkis DPRD Cup 2026 di Gor Indoor Satria Subah Kabupaten Batang pada Senin 5 Oktober 2026. Turnamen ini diikuti atlet usia 8 hingga 17 tahun dari wilayah ekskarisidenan Pekalongan, Kendal, dan Kota Semarang. Ketua Harian Pengurus Kabupaten atau Pengkap PBSI Batang, Teguh Lumaksono, menyatakan bahwa kejuaraan tersebut menjadi wadah penjaringan bibit potensial untuk mewakili daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Dan dalam kegiatan tersebut, PBSI Batang juga menyiapkan 5 atlet remaja untuk melaju pada kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Tengah yang akan terselenggara pada Desember 2026 mendatang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
3: Kang Mas Bayu pamirsa sutresna yang sami-sami sumangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basi ya kanthi irah-irahan sampai ing tiai sumangga.

0: tenan sak plok aku ki jenengku sampe dan kebe sabak barang tak tulisi punya sampe yut pada potlot sampe yut wingi aku rada nesu sih karo wong liwat nanti disampaikan tak tututi apa disampaikan tapi yang apa tau ngundang wong ora terus ngundang disampaikan ki dirampungke ngono entar ani ngecak ku aku nih jare kae aku bali aku ayo ayo ngaku ki padha-padha sekolah lancar dhewe nah wiwit sekolah mlebu pisan kelas 1 wes kesusul kancane do munggah kancane do kelas loro aku kelas 1 ne lho tenan nak kelas 1 terus tenan oke banget kancaku kae Mas Narto kelas 3 kelas 3 aku tetap kelas 1 terus ngadep aku karo Pak Guru. Pak Guru. Kados pundi? Kulo niku. Kulo niku atasipun sekolah. Atas kulo. Atas sekolah. Bayare rada sendet. Kok itu. Kanca-kancane sami minggah kelas 3 dos pundi Pak Guru? Oh, mangerti ya kowe ya. Kowe aja srek. Kowe iki tak tak tresnani tenan kowe. Aja nganti munggah nek iso. Wis. Kowe iki tetep kelas 1, ngono. Cep nek okeh-okeh kelasmu, bathukmu sing rungku. Loh. Terus pundi ta Pak Guru? Bathuk sementen. Kowe iki padha-padha kanca, bathukmu iki gedhe dhewe. Ya meng areng nekke nonong wis sampean niku ndadak bathuke gedhe dhewe angge jengen. Ah bapak kula niku nggih sementen. Bapakmu sapa ta? Wirya aku ngene. Tenan aku tak. Dadi sekolah padha wae timbangane aku kuwi dadi sekolah seneng. Podo karo dadi cantrik kaya aku nonggon peguron kaya dadi cantrik aku sengit nganti tua ya jadi bocah cantrik mau nganti wis pirang-pirang tahun ya bocah orang anak cantrik ki mundak umur ya pak cantrik ya rana mesti bocah podo kaya karo anu kaya lo ular kirek kae. Wis nganti le urip suwi ku ya jek kirek wae. Kuwi tadane wis anek. Padane nek ular jaran, kuwi akeh mecah ku ya ular jaran. Kok ora tau muni ular belung. Ayo piye to? Cas sekolah ki le rabungah nang pikir piye? Esuk tangi turu. Raup moh aku adus mesti raup wit madang andeng gon kuki wong ora patek duwe sego wadang ben anyep ya ben aning wong sak mlarat-mlarate nggon kuki mlarat dhewe banget sego wadang dan kok main sambal bawang anyep banget ning ya ben waton kisen dede to dede anyep panas sak nalika wae wajit ngenteni sangani rongsen wewah belinge kon nyelengi ning ra perlu ndak okeh tenan kok nyelengi ki sirikane ki nyelengi ki ya seneng nih sirik aku ki wedi nek ya tokeh aku kan yo bingung sing tak tuku bingung karo sing tak senengi ki dite mesti cubat celengane untuk trung tip jaman biyen ki Sing tak tuku 50. Nah mesti tomboke to kuwi. Buasan sekolahan dis pertemuan rekan iki aku arep salin, ora duwe pakaian. Apa pakaian jaran. Nganggo klambine bapak. Ya ben sarunge bapak ya nganggo topi. Wah, ketoke anyir kae. Mbasan nang lurung kok. Loh, balon kok pit mau ora mumpul-mumpul. Apa ya saking heme gedoburan kuwi apa ya aku. Aku ya mangsuli hus. Duwe niki ya. Berketen boncengan dong. Zaman boncengan dong ke janek cilik ndukal banget. Dilalah boncengan dong. Banteran dong ya. Jadi ora iso nyetop ora bayar. Cilaka banget ki. Wis ngliwati sekolahane jebul banter banget. Lah wis cilaka ki. Anek bayar aku muni Pak leren riki ngono. Lah nglimpekke. Angger aku kondom mah disambuk nek mbiyen kuwi. Yo ben wis dilalah. Pul malah pirang-pirang kilometer mulih. Nunut bis. Bis wis kleru bis ripah, lah ya wis ora menyang-menyang. Malah ming cemplang-cemplungi drama. Bis ripah ora mangkat-mangkat, aku ya mangap ming cemplang-cemplungi urunan dit. Terus mulih sore aku. Loh. Kowe kok mulih yane le? Nggih, Pak. Garapan okeh. Garap okeh kae ya ora nganti jam 5. Nggih, Pak, wong mocok tukang batu aku. Ya pian ki wis ngerti aku golek hasil ki. Golek hasil dadi lemes dilalah laden tukang batu wis diwanti-wanti karo mandore. Melu aku seminggu lho le minggu, Pak De. Masan sore jam 5 mulai jam 8. Dulu aku mangsuli wis nanti kesel kae. Lah kok iki jam 5 meneh. Nggih kan betake kendang Pak Narto. Oh ya, sesuk sore anggere kowe lemu mulih nganti jam 5 meneh aja takon dosa. Gregeten nginep. Malah malah leku mulih seminggu pisan. Masan minggu setu kae sore mulih ning godit bayaran. Lho kowe kok malah godit? Inji Pak, kula sampeyan nyambi nyambut gawe. Hus. Wong sekolah ben pinter lho. Wong malah nyambut gawe. Nih tak gawake. Taran iki nes. Taran iki nesu malah nih tak gawake lho niki. Jos seneng lak menyangna to kowe. Weh, malah jan malah entuk nek ngono. Seneng tenan. Ah. Urip nang jagat kok kaya ngene uripku. Ya. Ya, wis. Ning kancaku ki kok yane lho ngliwat ente ki. Oh. Dah. So, bener.
1: Soner iki piye?
0: Aku ya ming ngawur.
2: Kowe yane agek menyang.
1: Lho ayo yane iki wong pulangane awan kok kowe kok meruput to?
0: Heeh, mau karo golek MS. Aku malah jam 4 lek menyang.
1: Lah iya.
0: Meruput sawung. Esuk jam 4 aku menyang. Malah iki aku malah bali mulai.
1: Lho ngapa?
0: Njuk alate sekolah buku barang potlot.
1: Wong
0: iki ming kantongane.
1: Wong sekolah kok malah nggo kantongan iki ya nggo apa?
0: Lor kidulku ki rak bengi ngobong areng to.
1: Nggih.
0: Jupuk iki. Aku njuk jupuk areng sak pan kantong mulih sik. Dibawa nang sekolah entuk
1: ora. Ora entuk kok ya. Oh iki janu.
0: Tak nulis delet engko kek nang
1: bune. Nggo apa?
0: Nek aku golek silian dit.
1: Allah. Wah ya wah ndukalmu ki ra jamak.
0: Ora kena ya sekolah.
1: Ora kena.
0: Sekolah kok ndridis.
1: Ora kena. Sekolah ki ora kena nyolong, ngerti ra?
0: Aku wingi ngetutke gurune.
1: Kok ngetut?
0: padu karo bojone ya.
1: Lah piye ta?
0: Mbuh petok aku. Merengut ki.
1: Pak guru apa Bu guru?
0: Pak guru.
1: Kok merengut?
0: Ini padu karo Bu guru. Heeh ki raine teng blarut ngene. Padu ya iya.
1: Ora ya takon.
0: Ah kowe ki ana murid kok takon ora kena.
1: Kena wae Pak, kagungane rai kok teng blarut.
0: Mas ranyak kuwi.
1: Kok ranyak.
0: Iya, sesuk tak jajale.
1: Iya, takono.
0: Emang ndak
1: takon kowe.
0: Emang ndak ditokke aku.
1: Tak ditok.
0: Celengane dheke entuk pira ya kira-kira?
1: Kok nyelangi kok.
0: Ora ya.
1: Panjer.
0: Jam pira ta, Teh? Jam pira to?
1: Kapan?
0: Deloki jammu ki jam pira?
1: Ora nganggo.
0: Lah kuwi? Kok kilap? Oh, lenganmu ki belang ya.
1: Aku ya kowe ben muni ngono.
0: Nek jamku ajek.
1: Ajek.
0: Kisine jangkrik kok. Entah.
1: Kowe nek nganggo jam kok neng sikut ta?
0: Ah, lengane kecilik kena. Wong biyen iki aku anu kok sing salah mbokku kok.
1: Piye?
0: Ndelok wayang ki rak sengit banget.
1: Ada sapa?
0: Karo buta cakil. Tata kele rak nyok ngono ta.
1: Heeh, kadang sok mentralit-mentralit ngono.
0: Wah, aku mbokku marep rono ngono.
1: Wah,
0: ngangetke iki mah gak kelingan bapak.
1: Lho, kok apa bapakmu kaya buta cakil?
0: Heeh. Dadi ndelok buta cakil ki mbokku rumacane ya ndelok bojoku dhewe ngono. Ngaku aku masakan lahir tanganku dengkling ini kiki. Neng malah gue wadah keris kok. Terus nek kerisnya kini rara kesehga. Iya bang.
1: Ape? Nih ya men. Cina jana kaya ngono. Neng aku yang ya wis Resna lekus duluran karo kowe sampe.
0: Neng kau sing jajak kowe wah isin nek kowe terus.
1: Piye ta?
0: Mamdino kowe terus. Kowe gelem lah tak jajak kowe.
1: Sapa?
0: Kowe.
1: Aku pa.
0: Tentenan.
1: Ya gelem wae wong dijajake kok emak.
0: Nanti ora kowe terus isin tenan lho aku.
1: Heeh.
0: Tenan.
1: Ya.
0: Ning jentan aku lho.
1: Ya.
0: Ning sok nek dedet lho.
1: Lho, masa aku ya mung ketepusan.
0: Saiki kowe

0: buku.
1: Engko nulis nang lemah lah.
0: Sekolahan nang lemah. Ya engko nyilendaku ya.
1: Ah, engko nganggo bramu ya. Mbok ora patek penting banget sekolah ki. Bodho ki penak lho malah.

0: salah siji ora do rebutan.
1: Iya napa kur
2: selip ya.
3: Apa ya dong? Sing bener le Mas. Ya
0: sing datenge sok glenggang-glenggeng.
4: Ane karo nek ngombahi.
0: Tarimake sok rame ijen e.
1: Ayo. Yen ambo ayo.
2: Kudu sing apik kok.
3: Ane kok yo ayo ngapa.
1: Yen ayo sing tias.
0: Ayo ditotok.
3: Ayo.
4: Rekane arep wijan.
3: Ana kok le ayo
0: iki kok edo tak mijakake lho kabeh siswa ora tak parngake ngadep kejaba mung kowe sak kloron ayo gleh
1: iya.

duga aku karo kowe kuwi njur kepiye ta karepmu iki. Selat suwe anggonmu srawu.

0: ing tak.
1: Ngapa kok bola-bali tok celok wae ta?
0: Aja kaya ngono tok, kowe iki ndak. Wah. Kowe kuwi cah priya, kok tenagamu modelmu lan omongmu ki kok kaya wanita kuwi karepmu kepiye aja ngono to inte ya.
1: Ya ayo wae.
0: Ngowah-wahi le kekancan kuwi kaya ngono ki ora becik to ya. Iki lek kekancan karo kowe kuwi sebenere ngene. Inte.
1: Sebenere.
0: Ya wis sehidup semati. Padane kowe dadi gender. Aku sing nabuh. Nek kowe dadi kendang, aku dadi Pak Wirlu.
1: Dadi sapa?
0: Sing nabuh. Ngono, dadi wis ora iso uwal meneh anggone kekancan antarane kowe karo aku ya Inte.
1: Upama aku ora duwe kucing.
0: Aku kena tak nggo kucing. Apa wis jago apa? Aku kena nggo kucing.
1: Lara-lara. Cari kan.
0: Aku kena nggo kucing matan ora gering. Tak kucing kang gering wis ora becaci, wis nang ngarep lawang kedap-kedip.
1: Ning kowe iki ora ngerti tenan to, Kakang sampai.
0: Uwes nek kowe iki kanca tenanan karo aku, pengakumu ya wis sedulur tenan Inte. Aku ora ana liya kajaba ming kowe sedulurku lanang ya.
1: Nek sejatine iki apa wis kumpul ya yo samendina kok durung ngerti nek aku ki sejatine pria apa wanita. Kok ngumunake lho.
0: Aku pancen ngandel temenanan nek kowe pria. Nek ora kowe ki tak anggap pria, apa srawungku ki ya kaya ngono samendina geguyon dolan wong loro. Ora ngono to Inte to? Iya apa ora?
1: Heeh,
0: ngono.
1: Saiki aku ki arep bloko karo kowe ning aja tak isin-isin.
0: Nek kowe nembung utang mbok mati aku nek ndelok. Sampe iki aku ora ndidi tenan. Ning nek kowe njaluk apa kon goleke apa tok kongkon apa, aku mesti temandang. Lan mesti geleme Inte. Ning nek aku tok sili duit blas ora duwe. Tenan Inte.
1: Kamangka selak arep tak nggo tuku rokok e. Rumahku kok njuk padake wong golek utangan lho.
0: Nek ming udut kuwi kaya gampang nek trimo petilan.
1: Udut gak petilan ta?
0: Tegesan.
1: Rumahku
0: kok wis ora susah. Kok kaya nyilik-nyilik atine awakku to, Inte.
1: Nyilik awakmu.
0: Atiku ki selo cilik ngono nek kowe arep bloko-bloko ki bloko apa?
1: Ya aja cilik atimu nek kowe wis tak blakani mbok menawa malah luwih seneng atimu.
0: Apa to jane iki apa?
1: Ya kowe mung kurang rama.
0: Emang ndak tok-tok.
1: Kan mongkor kok ditatak ki.
0: Wah, aja ngono to Inte mbok aku ki ora masuk angin no.
1: Ora to.
0: Kalau mungkur rona tak kerok itu.
1: Tak ora kok dikerok itu.
0: Mungkur piye?
1: Tak kandhani Kakang sampai kae ngetno kae. Kae karo manuk loro kae sing mencok nang wit-witan kae ya. Kae lerukun ya.
0: Kae lanang wedo. Ya. Karo bojone kae rak rembugan. Sisuk nggo tuku beras apa, Pak Ne? Rak ngono kae. Kae mesti ngono. Ya ta? Tara sing lanang mbesengut. Ya ta?
1: Apa kita nek besengut, Pak?
0: Ayake.
1: Wong-wong ngayake kok njuk tak mumpung.
0: Lah tenan besengut ing manuk piye kowe kok ya aneh. Heeh, kae pancen sak judu. Wah, kaya ngono rujuke nek wanita karo pria kaya kono kae njur piye ya ini.
1: Kae jenenge wis bebojoang ya.
0: Heeh, kae sake bojone apa manuk we yang-yangan ya ta. Ana iki bojone kae. Tara aduh malah didis didis.
1: Ya.
0: Heeh. Sing didiske sik wedok apa sik lanang ya Inte?
1: Kae sing wedok sing di sing lanang sing di ora pati ngerti.
0: Sing wedok didis sak ki.
1: Wong panu kok nganggo.
0: Iya ya, didis ya. Heeh,
1: aku masuk. gak ya,
0: waduh.
1: Orang nganggo sak kok.
0: Kok kaya rujuke tenan ya. Wah, wangune kae ya wis tetahunan le bebojoan lan iso gole kumpul ya wis suwe kae ya. Wah, le rujuk. Manuk apa to intai kae ya sajake manuk apa ya?
1: Kae wangune manuk emprit. Emprit apa?
0: Wah, emoh
1: emoh ta?
0: Emprit kenyok kelegen ya. Ana ta panganan tumbat balumprit ngono teh.
1: Mau ora balumprit manuk.
0: Oh iya, manuk ya ana sing emprit.
1: Ana emprit.
0: Mbok ora emprit wae ente.
1: Lah manuk apa?
0: Liyane menco apa mancing.
1: Lho. Menco ana. Nek mancing ora ana.
0: Wah, kok iya rujukan ora ngale-ngale. Wangune arep nusuh nang kono ya.
1: Dik endi?
0: Kae.
1: Ora kok. Menganu leren kok kae.
0: Yo kira-kira ora arep nusuk.
1: Kalau omah bur. Ning sing siji ya nututi ya Kakang sampai.
0: Judu tenan kae ya. Nututi wangune sing wedok rada nesu kae.
1: Ora kok. Timing mabur.
0: Oh sing wedok nututi, oh lendange kere ora.
1: Wong manuk kok lendangan to Kakang sampai iki kok ora.
0: Pancen ya wis prasetyan ning nyang bebojoan kaya kono. Kuwi nek dinggo gambar-gambar, dinggo lukisan lan dinggo percontohan ngono. Ya.
1: Iya padha padha kaya aku karo kowe ya.
0: Ah kowe ya aing meneh. Ya ora ana ta inta cecuduhan kok lanang kabeh ya ora patut.
1: Aku lali kok.
0: Gek pit we akeh ngene ta ya. Kok kowe njur ngandake nek kowe karo aku ki ya kena ning antarane kekancan seduluran kaya bedinane kuwi ta ente?
1: Ya ora kae nak.
0: Ning nek kaya kae emoh aku.
1: Emoh.
0: Sok kowe ya golek sing bagus, aku ya golek sing ayu, ngono ta?
1: Sok nak, nak golek bojo bareng karo aku.
0: Marantuk.
1: Lho kok rantuk? Ora entuk ta?
0: Aku sing tak siri tok siri.
1: Lho. Ya ora.
0: Aku sono arep bojo sinden wae kok intan. Sinden wae.
1: Kowe kok ngerti sinden ta?
0: Kae nyok gam untuk ora-ora kok gamelan kae. Aku seneng nek mingkon methuk nyet ngeterke.
1: Nah, aku ora.
0: Mule kono ngantuk terus turu. Aku nyet ketap-ketip. Ya intan. Arep gugah wong tenan pas nyambut gawe ya orang gugah kok aku mumetuk. Ya intan ya
1: karepmu aku ra seneng
0: lho aku ngandake ngepek waranggono kok kowe merengut ki apa kowe ya ngepek waranggono
1: ora kok
0: wah manuk kae mabek tenan ya. Nek kae manuk nari wangune nari
1: nari jajan
0: nari piring ya.
1: Ora.
0: Ya wis mulih ya. Mulih kok.
1: Kok aku ora mulih kok aku arep dolan kene wae kok.
0: Kowe iki nang omah ya karo bapakmu, karo mbokmu barang iki ya nyok disengeni ora.
1: Sengeni ngapa? Wong ora tau nakal.
0: Ora nggawa to gambar-gambar saka omah. Aku nggawa ya.
1: Heeh. Aku ya nggawa kok.
0: Aku tak weruh bapakmu. Ndak iki.
1: Neng nganu ki? Kuwi klumpukan sak kula wargaku iki.
0: Oh, iki ta.
2: Waduh. Duh.
0: Sing lemu ki bapakmu.
1: Tuh.
0: Kok lambene cilik.
1: Endi?
0: Bapakmu iki kok lambene cilik. Apa gegeden untu ya? Iki bapakmu iki. Ya, entar. Ya aja isin wong-wong potrek kowe kok. Iki mbokmu. Heeh. Nah, iki makmu to.
1: Heeh, nah, makku.
0: Kaya dream.
1: Mbokmu. Ya ben. Kaya dream ya ben.
0: Loh. Lah iki sing klabangan iki sapa?
1: Kuwi
0: sing jajal mbokmu ki.
1: Ya kuwi ayo sawangan dhewe wong ndelok potrek kok.
0: Ki wedok ki entek. Tak klabangan to.
1: Lah iya.
0: Ki nek marep rono kok sapi.
1: Endi kowe iki, Kak?
0: Iki
1: klabangan kok kaya sapi.
0: Lho, klabangan nek klabangan ki nek marep mburi rak kaya sapi leren. Iki sapa, Dek? Iki sing
1: jeneng. Ya iki ngiling-iling ana dhewe ta kok takon wae.
0: Ora patok weruh.
1: Kowe iki kelas piro kok wis landang ora weruh?
0: Kena kelas 1.
1: Kelas 1 kok wis ora weruh apa-apa.
0: Sapa tak takon kowe?
1: Ayo kowe ngiling-iling ana dhewe ta.
0: Iki kok seprepet adimu apa?
1: Eh?
0: Adimu apa?
1: Mula ki tamatno.
0: Wis tak gedhek-gedhek ke matane ya wis kok namat ka ya wis
1: semene. Kaya kok kae blumbang kae kalu. Pek rada cetra sithik.
0: Ora o. Ki kok seprepetan ya kaya kowe entek.
1: Heeh ta. Lah ya sawangen kaya sapa kok.
0: Nek ngono kowe ki wanita ta? Kowe kuwi wanita ta?
1: Engko tak isin-isin.
0: Ora jane tenan apa piye?
1: Ning aja kanda-kanda.
0: Gak.
1: Wah. Kok gak ta?
0: Kowe kuwi wanita.
1: Heeh.
0: Tenan.
1: Tenan.
0: Aduh, Inta. Wanita.
1: Wanita.
0: Aduh.
1: Ngapa?
0: Inta.
1: Aja ndekem ta. Malah medeni kowe.
0: Mula aku ndekem arep angrem. Aduh.
1: Ngapa? Wah, malah wedi aku. Duh. Ngerane ngubungi malah. Duh. Sampai
0: madep mataku malik.
1: Piye iki?
0: Inta.
1: Ngapa?
0: Aku mati.
1: Ah, tenang aku ora kuat len junjung nek kowe mati.
0: Batinku ora kena dicolong. Aku pancen wis suwe. Rikala. Rikala, Inta. Padha sak pejagong. Padha sak dipan. Aku wis krasa nek kowe wanita. Inte. Inte.
1: Kowe iki ngopo ta?
0: Aku njut piye wis ora iso kandhan.
1: Waduh, malah medeni. Wong wis diblakani kok malah kok ngono.
0: Nyeliki.
1: Nyeliki.
0: Aku tresno saja isin Inta sebab kesuwen lek ora ngerti kowe.
1: Ayo wis ora apa-apa ta nak wis ngerti nak ya wis kok njuk malah wah wis malah medeni kowe

0: apa?
1: Aku ora susah matur menyang ngersamu, Yayi. Iki kowe rak ya wis rumangsa yen aku iki tresno karo kowe, Yayi, ya.
0: Aku ya wis ngerti nek pancen kowe tresno tenan, Kakang Sampe.
1: Tenan? Yakin?
0: Yakin.
1: Yayi, ora nyono-nyono tenan. Pangeran nek jodhoke pancen ora kenyono-nyono kaya ngene, ya. Petuk nang sekolahan kok iso tenan, Dara. Coba ta. Ora. Kowe kok lemu nyamudana jane lah. Nor

Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Po Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titi ya. Oke deh. Karena Kang Titi aja yang baca deh. Sama
2: siang. Oke. Selamat siang, Pak Nova. Kabar baik, Pak?
1: Mas ya, Mas ya. Mas. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong.
2: Oh iya, bentar. Aduh, jadi enggak kedengeran dong suara. Apa kabar, Pak Nova?
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat kayak dari
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi enggak apa-apa.
1: Kayak orang sana gitu ya.
2: Ya kebanyakan Mas ya, Bu ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas.
2: Ini
1: iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya. Ini aku tunggu seminggu belum ada hujan sama sekali.
1: Sabar lah ya. Ini ujian dari Betul. Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah, Pak, biar dingin.
1: Oke deh. Mas Titis, yeah. Hari ini katanya ganti peran ya.
2: Iya, oke. Ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Pak. Ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga ini, Pak.
1: Saya sudah lihat penampakan dari Pak
2: penampakan sih ya.
1: Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, apa Mbak Nova ini?
2: Mbak Nova.
3: Mbak Nova.
2: Kok Nova?
1: Mbak Nova. Iya, Mbak Nova. Ya. Kalau ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya kan?
2: Iya, betul. Kayak PK kah?
1: Iya, dah. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
3: Panas
2: ya.
3: Sekali.
1: Iya, ya, semoga ke depan nikmatin dulu lah puas-puas panasnya.
2: Wah,
1: ya.
2: Nah, gitu betul, Pak.
1: Iya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya, saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya, jangan mau pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap, silakan Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada, dan terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini, setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini?
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul, ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661, atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang, ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional nih, Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan ya tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan.
2: Ya.
3: Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia,
2: yeah.
3: Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Oke.
3: Okay. Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi wisata.
2: Destinasi wisata.
3: Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan okay, waktu itu kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka atau Minggu gitu ya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Nah, sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah ada perpustakaan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke. Okay.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
2: okay.
3: Keranggan hebat. Nah, akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya, ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
2: Okay.
3: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Oke. Okay. Nah, di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu.
2: Yeah.
3: Jadi masa gini aja.
2: Yeah.
3: Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bau pao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makan.

0: Jadi kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya. Dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, begitu Pak, destinasi wisata. Betul. Seperti apa kemudian Pak, kawasan Pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di kota Semarang Pak?
1: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan kota lama dulu, atau Semarang kota lama ya. Dulu kita menulis kota lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan kota lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman,
0: Kauman betul,
1: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Buali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu Mas.
0: Ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama gak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu. Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah seperti apa Pak kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak?
1: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan kota lama.
0: Betul.
1: Maka kemudian kita tidak fokus di kota lama, tapi kawasan Semarang kota Semarang lama.
0: Semarang lama.
1: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR. Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita habis ya, kota lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan kota lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
0: ramai selalu.
1: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan kota lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
0: Gitu, baik. Nah tentu ini menjadi kembangan kita bersama mungkin Pak Samsul ya. Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Betul. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak.
1: Betul.
0: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
1: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Kris ya, namanya Smart Kris. Sekarang namanya kita ubah Smart Kris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
0: betul.
1: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
0: ya, Pak,
1: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu etnis, bagaimana kolaborasi ya, gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang.

0: gitu.
1: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada.
0: Udah,
1: bandara ya, kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke gitu ya Pak ya, jalan sudah oke semua gitu kan. Tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan kota lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
0: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
1: Nah,
0: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya.
0: Nah, maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
1: Geger pecinan ya.
0: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita, kenapa di tepi Kali Semarang? Itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu lalang kapal ya Pak ya?
0: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di gang baru itu, gang pinggir, pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
1: Betul.
0: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
1: dikeruk terus ya, Pak.
0: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Gitu. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
1: Kurs ya.
0: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan
1: orang ya Pak.
0: Eropa. Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Nah, waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
1: Masa gak dihampirin gitu
0: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya pada saat itu di Hall Balai Kota, kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sama sekarang hari ini.
1: Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
0: Iya. Bukan. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
1: Oh gitu.
0: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
1: Ada nginep ya, Pak?
0: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari
1: itu.
0: Itu Mas Didi.
1: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena gitu, orang bawa uang semua itu.
0: Iya, betul.
1: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
0: Tentunya ketika kita mau membuka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu tergantung kulinernya ya. Mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir. Mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang yang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
1: Iya, betul.
0: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
1: Iya.
0: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
1: Okay.
0: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau memang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: permasalahan
0: mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja. Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok darwis.
1: Iya, iya.
0: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
1: Oke, ya, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana,
0: gitu
1: ya Pak ya.
0: Itu,
1: karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Menceritakan.
0: Di sana tuh.
1: Gitu.
0: Tapi sana enggak enak, wah pasti. tapi kalau enak, mesti nyaman.
1: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
0: ya,
1: Pak.
0: Gitu.
1: Oke. Dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar. Imlek juga
0: sudah
1: rame. Kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
0: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka kan masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti jam itu suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja
0: gitu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
2: Ada
1: ya.
2: Itu ada di Pasar Baru, Mas.
1: Oh, Pasar Baru ya.
2: Iya.
1: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti, wih, udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Kayak mie-nya itu, gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean, Bo, juga.
2: Iya, benar-benar. Iya deh. Oke deh, kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih, Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
1: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Pak.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyaba B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya.
4: Oke, siap, Po. Dari Jakarta sudah ada.
3: Nah tuh, suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Oh iya. Aduh, pelupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Mie ayam satu mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh.
4: Oke.
3: Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas. Titis.
4: Oke.
5: Titis apa yang Titis Sambo?
4: Titis Sambo. Tuh, ada donya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam. Itu best. Saya mampir dulu ke kota Semarang. Kali ini banjir. Silakan. Sekarang sudah dipikirin. Mas Titis.
4: Oke, Cik Guria.
5: Ini narasumbernya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari. Ganti
4: oh,
5: ya.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke,
5: tema siap. Tapi sama nih, Pencinan Semarang, sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apa sih Bu?
5: Hah?
4: Kok apa ada Peterongan
5: ya,
4: juga?
5: Ya apa lho, ada mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana. Apalagi okay. Deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih Pencinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya. Saya tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyut nadi ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum. Bapak narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul. Assalamualaikum, Pak Samsul. Sing ganteng-ganteng nih narasumbernya ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak. Ya,
5: karena Cik. Namanya sih memang Ria, tapi itu panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
4: Iya,
5: Cikgu Ria. Nah, memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pencinan abad berapa ya? Aku ke-18 ya, kalau nggak salah ya, Pak Samsul. Belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Kegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Nopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memangnya apalagi kalau ada lebaran Kongso pasarnya tuh luar biasa.
4: Ya,
5: itu pertanyaannya itu saja tanggapan dari Cik Guria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Duh, Mas Titi.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya amin. Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang okay, wanita asli. Ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Abraham. Terima kasih banyak waktunya.
4: Okay.
5: Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye.
4: Renyah banget.
3: Angkatan. Bye.
4: Ya. Renyah banget, Pak.
3: Iya. Mas Titi, ini okay. Saya tadi sudah ngegantung telepon okay. Ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya.
4: Oke,
3: nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap,
5: halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang.
4: Siapa
3: di Jakarta.
4: Siapa dia?
3: Ibu Umi, silakan.
4: Monggo.
3: Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
4: Monggo Bu Umi. Sugeng siang Bu Umi, monggo.
5: Samsul Basri, selamat siang Pak.
4: Selamat siang.
5: Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Iya benar-benar.
4: Tapi udah lama di Semarang, Bu.
5: Pak, ya. Mau nanya, ya. Saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa, apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu.
5: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering kesana dulu kecil. Nah, terus langganan di Sate Kapuran.
4: Okay.
5: Ya, apa itu? Di Keranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu, apa rutin, gimana? Mohon itu aja pertanyaannya.
4: Okay.
5: Matur nuwun Mas Titi.
4: Matur nuwun. Ya, makasih.
3: Ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi,
4: ya.
3: Orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Lebih tepatnya terjebak di Jakarta kan
3: ibu. Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titi ya.
4: Siap, siap, Ponova.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul, betul, betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi.
6: Cik Guria.
4: Tentang Klenteng Takeksi Pak Samsul sebagai, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu. Dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu. Dan sekarang gimana gitu. Apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan. Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik
4: Guria.
6: Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Klenteng Takeksi, ini kan Klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi. Membawa kayak apa ya arungan kayak
4: kayak arca-arca itu Pak.
6: Iya, arca-arca dibawa ke marina dibuang di sana.
4: Oh.
6: Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung juga Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa. Atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jarang.
4: Wow.
6: Itu berapa ratus berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti ya.
6: Disputper selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa. Kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun Pak.
4: Setiap tahun ya Pak ya.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga. Kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi Klenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeksi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, mm-hmm. Malaysia juga banyak.
4: Okay.
6: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Oh.
4: Nah, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Enggak, ya?
6: Enggak boleh.
4: Oh.
6: Bu Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Ya? Oh. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan,
4: stand-nya
6: dari sana juga.
4: Oh, dari TKSU juga.
6: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
4: Di Cikgur, ya. Okay.
6: Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja, Pak? Kalau di Semawis itu, Pak, mengenai pecinan, Pak.
6: Itu tiap hari buka, kok.
4: Tiap hari, ya.
6: Emang. Tapi kalau pas acara makan, apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu, Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu pecinan kayak kegiatan, ya. Istilahnya kayak setiap tahun, kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
4: Oh, pecinan itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka, Bu Umi. Kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: nggak buka. Adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya, Pak.
6: Itu,
4: ya.
6: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya, Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi begitu.
6: Betul,
4: ya.
6: Pak. Jadi apalagi sekarang ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe, Bu Umi.
4: Oh, iya, Bu.
6: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Wali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke. Okay.
6: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
6: Nah, ya, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak,
4: gede, ya,
6: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu.
6: Betul,
4: ya, Pak.
6: Lah.
4: Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata.
6: Nah,
4: kalau gitu. Dulu itu perdagangan, gitu ya.
6: Betul.
4: Oke, baik. Terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Nova. Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Benar. Oke deh.
4: Okay.
3: Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas
4: Titis. Siap, Nova.
3: Ya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi nih, Pak. Kita tunggu.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke, siap.
3: Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul.
6: Selamat siang.
7: Titi,
4: selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
7: Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titis? Ini Mas Titis, temanya siang ini?
4: Temanya
3: tentang
4: kita, pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang?
4: Pecinan
3: Semarang.
4: Kawasan pecinan.
7: Pecinan.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa begitu, Pak.
7: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
4: Okay.
7: Saya hanya bisa ini aja, Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
7: juga di Semarang kan, dan Pak Samsul dan Ponopa sama tugas sampai tuntas
3: juga. Semuanya
7: sehat selalu, sehat selalu ya. Gitu Ponopa gitu.
3: Jadi
7: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa absen gitu, Ponopa.
3: Oke, dah siap, Bang Leman.
7: Oke deh, gitu saja, Ponopa. Makasih.
4: Okay.
7: Ya, tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Panopa.
3: Iya, oke dah.
7: Makasih Panopa.
3: Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen okay. Mas Titis.
4: Siap-siap Panopa.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Okay. Ada.
4: Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak. Kita bacakan, Pak.
3: Iya, silakan, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mohon izin bertanya bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu. Nah
3: mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita.
4: Gimana, Pak?
3: Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
4: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak?
6: Ya.
3: Ya, okay. Silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
6: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Jogja, Haris di Jogja.
6: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang itu unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
6: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
4: Betul.
6: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
4: Betul.
6: Nah, yang salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
6: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya,
4: jadi
6: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu.
4: Campur.
6: Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
4: Oke.
6: Okay. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa, Pak.
6: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin jadi.
4: Itu Mas Haris.
6: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
6: Ibu Farida. Terkait dengan makanan khas yang kuliner di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Ciri Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Semarang, betul.
6: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Ah, itu dia. Nah,
6: itu utamanya manis.
4: Nah, manis ya, Pak ya.
6: Kalau asin mungkin enggak begitu ya.
3: Saya ya Kang Titis ya.
4: Ya, begitulah, Pak.
6: Ya, betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
4: Kayak saya dong. Gantian ya, Pak ya.
6: Jadi okay. kalau orang luar mungkin ke Semarang,
4: ya kaget, enggak, Pak, kadang-kadang.
6: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua.
6: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
4: Aduh, jadi banyak-banyak makan biasa. Makanan Semarang, Pak. Jadi orang manis nanti, Pak. Dan fun fact-nya, Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak. Itu fusion antara makanan Chinese dan juga makanan Jawa itu, Pak, sebetulnya.
3: Iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan gitu.
3: Kolaborasi ya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55.
4: Siap.
3: 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan. Sih,
4: monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang untuk Pro RRI 4
4: RRI
6: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan, Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita, ternyata begitu ya, Pak.
3: Betul,
4: ya. Dan itulah yang menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Pak Nova ya.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siap. Siang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po Festival Bahari atau Sedekah Laut digelar di Kepulauan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Senin kemarin untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, tradisi ini perlu diagendakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan melestarikan warisan nenek moyang. Tradisi menghias kapal dan berbagai aktivitas masyarakat pesisir juga dapat dikemas menjadi atraksi wisata tanpa menghilangkan nilai budaya.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI 2026 di 10 kabupaten kota untuk memperkuat musik tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan FMTI menjadi ruang pertemuan musik tradisi, komunitas, seniman, dan masyarakat di tengah persaingan berbagai genre musik. Program yang berlangsung sejak 2021 ini menghadirkan kesenian seperti didong, dol talempong, gendang, belek, bundengan, dan angklung gublak. FMTI 2026 dijadwalkan digelar di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Maumere, Makassar, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, dan Batu Sangkar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Pemirsa, Sutrisno Panyiratase Midang Ataken Kiran Pro 4 RRI Semarang Inggang Saket Panyiratase Midang Ataken Lumantar FM 88,2 MHz AM 801 kHz RRI Digital Menikau Ginggambelaken Angin Panjenan Pedi Midang Kiran Pro 4 Awet Pilih Panjenan Migunakan RRI Digital Utawi Ugi Lumantar Handphone Panjenengan Menika tegas wonten pundi papan panjenengan menika saged midhangetaken kiaran RRI pun pemalih perempat ngeten ya. Iya pamirsa, sedherek wonten jawi tasih bentar sanget. Hamba pilih sak mangke badhe tindakan menika inggih kedah menapa nggih? Kedah nyamaptahaken samukawis ingkang saged damel panjenengan langkung jenjem wonten ing jawi ngaten nggih. Ngagem jaket menika mboten namung amargi kademen. Ananging kersanipun mboten ngrasaken bentar ngaten menika nggih ngagem jaket prayogi ngaten nggih. Monggo menika tasih wonten Karawitan condong rao singkang badhe ngaturaken menapa menika lancaran mboten katingal sekedap menika lancaran kentongan laras pilek padat 6 sumusur lancaran ilo gondang Laras Lindro padat menyoro semua enggak.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Pekalongan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau DINARPUS menggelar Festival Literasi Kota Pekalongan 2026 di halaman Perpustakaan Daerah pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menyediakan 33 stand, termasuk 13 stand pameran buku, serta berbagai kegiatan seperti lomba, pelatihan, kuliner, UMKM, dan edukasi. Adapun festival tersebut bertujuan pula untuk mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan sekaligus meningkatkan kemampuan literasi. Melalui kegiatan ini pula, Kepala DINARPUS Kota Pekalongan, Gufron Faiza, berharap perpustakaan kini tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga menjadi ruang belajar dan beraktivitas. Dan diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan minat baca, literasi digital, serta kualitas sumber daya manusia masyarakat Pekalongan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kapolres Kendal AKBP Ratna Kuratul Aini bersama jajaran melakukan anjang sana ke Makodim 0715 Kendal pada Senin 5 Oktober 2026 untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Dandim 0715 Kendal Letkol Infantri Ade Sohali bersama pejabat dan anggota Kodim serta jajaran Polres Kendal. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengajak TNI dan Polri untuk semakin memperkuat sinergitas dan solidaritas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerjasama kedua institusi dinilai penting untuk memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat, dan anjang sana tersebut berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan dan diharapkan dapat menjadi momentum mempererat hubungan personel TNI Polri di Kabupaten Kendal agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Halo halo halo Prodang Dude, makin asik. Semoga monggo selamat sore Kang Mas Wei, sahabat budaya kembali di Prodang Dude ya, yang makin sore makin asik bersama dengan saya kembali Misal Sabda di perempatan dari Semarang. Semoga langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun monggo, ke keluarga, ke saudara, ke kenalan. Ah, sinten kemawon. Monggo langsung 0811277714 0284-8316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga yang juara satu hari ini, halo halo halo Pro Dangdut.
1: Dangdut semakin sore semakin asik sih, asik serok. Sel nih sel.
0: Dalam.
1: Mas pinter tenang lagi. Orang rugi lah aku ngopeni.
0: Monggo.
1: Yaitu walaupun manggil dipun setelakan sekar judulipun buku harian. Buku harian.
0: Oke, nggih.
1: Temen gengen gue.
0: Kok marah-marah ngoten?
1: Ora. Salamipun kagem, tok kagem, kagem ibu Eni Bojo. Ugi wonten Bapa Supri, Ibu Hasri, ugi ibu Kartika. Bapak Sugeng, Ibu Mintarso, Ibu Sartini, Bapak Ngatman, Bapak Partiono, Ugi, Bapak Suwarno. Lanjut doyo kemawon, engkang dereng pun dungo pun singgal ya, pun kuning banget kami, jembaro sekadane, dawa sepurane, kalingan Mas Bowo. Kalian Ibu Tara Ugi Dik Meni PSP. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Shalom, matur nuwun. Di belakangnya, halo halo halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Misa.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
2: Lagu Mbak Gai.
0: Monggo. Lagu menapa menika?
2: Pengangguran.
0: Pengangguran saking
2: Roma Irama.
0: Pengangguran Roma Irama. Oke.
2: Salam ya. Salam balik kagem Pak Abdul Gopur Wawu, majeng Pak Sastro Jenggirat, Pak Kabut, Pak Ropek, Pak Ngatman, Pak Subagio, Pak Bowo, Pak Surat di Pete, Tante N, Bu Toro, Lajeng Bu Dewi, Lan Kagem Sedoyo Kemawon. Matur sembah nuwun.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Berikutnya dari pesan WhatsApp juga ya, ini banyak sekali. Misal coba bacakan satu persatu terlebih dahulu. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika nggih. Salam-salamnya absen buat Tante En, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Karyati Jepara, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, minta lagunipun Wani Gelute ngaten nggih. Terima kasih. Berikutnya Ibu Sarina menika nggih hadir mau minta lagu Cinta Membawa Derita. Salam-salam Bu Tora, Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Hastri, Bu Astuti Mijen, Bu Dewi, Eyang Heri, Mbak Cucu, Mbak Asep Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kaput SGG, Lekun dan buat semuanya. Lanjut lagi Bu Tora, lagu ini pun Jatuh Bangun nggih menika. Salam-salamnya buat Mbak Titoyo, Bu Yana, Bu Susi Jepara, Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Budi Iin Kudus, Mas Junet, Bu Sarinem, Tante En, Bu Watingalian, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris Sairi, dan semuanya saja. Terima kasih. Dan ini sudah langsung banyak juga yang telpon-telpon, yang kirim pesan singkat, dan yang pasti lagu-lagu yang harus terputarkan. Jadi semoga kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang

0: Serius, mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli, kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong Porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Kembali di Prodangdut, makin asik. Menikah ada Ibu Hasri, lagunya Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Salam-salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Kartike, Bu Sarina, Bu Dewi, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Anis, Bu Heri, Bu Min Kaswanto, Bu Toro, Bu Karyati, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Eni Bojo, dan semua pamidangat Prodangdut. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Selanjutnya ada Mas Hasan, lagunya dari Roma Irama, judulnya Tulus Hati Luhur Budi. Salamnya buat semuanya saja, terima kasih. Lanjut lagi, Bu Kartika, menikahnya salam-salam buat Bu Heri, Bu Min Kaswanto, Bu Toro, Bu Sri Sembung, Bu Titin Lamper, Tante En, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Yanti keduanya, Bu Sri Wahyuni, Bu Dewi, Bu Eni Boja, Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Sastra, Pak Sugeng, Pak Mardiono juga, dan semua monitor Pro 4. Lagunya Sapu Tangan Merah. Siap! Monggo, monggo, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Makin sore, makin asik. Panasnya potato-potato.
0: Potato-potato, tak asik nge.
1: Ini logo nih, Mbak. Logo kemarau panjang.
0: Oh, logo kemarau panjang.
1: Kemarau yang panjang, berilah aku sedikit air. Wes mene wes jodoh-jodoh. Mungkin jadi kondone.
0: Judulnya pun berapa nih, Ko?
1: Ini judulnya ketoknya ke...
0: Ketoknya kok?
1: Iya, jenisnya, Mbak. Eleng aku jenisnya, Kwi. Menyanyi topo kayak... Es pokoknya kuwi ngono wae.
0: Lah menapa muni kamu lah tak ketik nggih mboten wonten.
1: Iki aku lagune njaluk nganu Mbak. Pengennya aku lagu lapar dari Roma Irama.
0: Ini
1: banyak yang kelaparan ini.
0: Nggih, luwe nggih berarti.
1: Hasil tani yo lagi mejen. Pedagang-pedagang lagi kesepian. Isine buku harian Pak Sopo kowe mau? Pak Abdul Gofur. Kuwi hariane Bang Titil, Mbak. Nggih, Ibu kuharin Bang Titil. Iki aku juga lagu kelaparan wae.
0: Oke, oke, oke. Tapi
1: Pak Guyon sekarang gak saya orang lapar. Karo sing kerja, makaryo yo. Ora mungkin kelaparan.
0: Nek tetep maem. Tetep maem harus wajib.
1: Gitu dong. Buat Pak Wahyu Starto, ayo Pak ceglek-ceglek. Liyane wis ben dong nganggur. Ayo do kerja, semangat. Pokoknya tadi gue mbak kelaparan dari Oma Irama.
0: Oke. Okay. Salam
1: makin sejoyo kemauan berdekat perempat. Pokoknya aku makmum sih ngewis dawa-dawa kemauan.
0: Siap, buntut mawan.
1: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Oke. Okay.
1: Salam ceglek-ceglek.
0: Siap, semangat. Belakangnya lagi, monggo. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin asik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Michelle yang cantik, yang
0: bergati.
2: Mbak Dewi, puterin lagu Kamelia Mal. Kamelia, judulnya, Mbak.
0: Kamelia.
2: Ada?
0: Wonten, no.
2: Dari Roma ya, Mbak?
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Salamnya buat tadi Bapak Subagio, terus siapa lagi yang sudah naik ya Mbak, dan buat semua-muanya saja Mbak Michelle, selamat sore, selamat beraktivitas, salam sejahtera buat Mbak Michelle yang cantik dan baik hati, selamat bertugas, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah. Taruh pulang, nanti hati-hati di jalan sayang.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Lanjut lagi ke pesan WhatsApp, ya ini masih banyak pol-polan. Ada Pak Alek, mereka lagunya Cincin Kepalsuan, salam buat semuanya saja, terima kasih. Juga Pak Sabto, lagunya Anggur Merah. Menikahnya salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Tinggalien, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kebut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titayu juga Pak Ngatman. Terima kasih. Kita langsung lanjut-lanjut ke lagu. Monggo masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore. Waktu Indonesia Barat di Prodangdut makin asik.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: Sahabat budaya, apakah Anda suka mengadopsi kucing? Mari kita simak tips aman untuk mengadopsi atau merescue kucing seperti disampaikan Dr. Hewan Tine Agustina, Medik Veteriner, Klinik Bavet, Semarang.
1: Sebelum kita merescue hewan, itu yang harus kita perhatikan adalah kondisi fisiknya. Kalau dia memang itu sangat lemah sekali gitu kan, atau sangat terlihat kurus gitu, nanti sampai di rumah harus disiapkan tempat khusus untuk isolasi dulu sebelum dikumpulkan bersama kucing kita yang lain. Misalkan kita ada kucing ya di rumah, kemudian diberikan makanan yang biasa dia makan atau makanan-makanan yang sifatnya itu enaklah buat dia, seperti wet food kayak gitu ya. Nah, kemudian sehari, dua hari, tiga hari amati. Ketika dia sudah mulai membaik, bawa periksa ke dokter. Nanti biasanya kita berikan obat cacing gitu. Kemudian nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu kita lihat perubahannya, supaya diadaptasi di rumah ya dengan lingkungan rumah barunya gitu kan. Nah, setelah itu kita sarankan untuk divaksin rabies.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Batang bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar sosialisasi dan edukasi Pasar Modal Terpadu 2026 bertajuk Capital Market Goes to Office di Ballroom KEK Industri Polis Batang pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Batang, Suyono tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan aparatur sipil negara atau ASN agar terhindar dari investasi bodong serta pinjaman online ilegal. Melalui edukasi ini pula, ASN dikenalkan pada instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana, sekaligus pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Melalui kegiatan ini, Pemkab Batang berharap kegiatan tersebut mampu mendorong perubahan budaya finansial ASN dari saving society menjadi investing society.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Dunia Dakwah, Anniversary Festival atau DAFEST ke-29 Universitas Dakwah UIN Sei Superwakerto di Kabupaten Banyumas resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Dakwah Profesor Muskinul Fuad di Auditorium UIN Saisu pada Senin 5 Oktober 2026. Pembukaan diawali dengan diskusi publik bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bertema penguatan ekosistem digital yang sehat, peran komunikasi publik generasi muda Indonesia, dengan membahas tentang literasi digital, etika bermedia sosial, hoax, ujaran kebencian, serta strategi komunikasi publik. Dalam kegiatan tersebut pula, mahasiswa didorong kritis memverifikasi informasi dan memanfaatkan media digital untuk dakwah edukatif, moderat, dan bermanfaat. Dan kegiatan tersebut juga menghadirkan akademisi dan penggiat media sosial yang diharapkan mampu menjadi ruang kreativitas, kolaborasi, dan pengembangan potensi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saisu. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kembali di Prodang Dut, makin asik menikah ya. Ada Ibu Astuti, requestnya ada rindu. Salam-salamnya buat semua-muanya saja. Lanjutnya ada Bu Arti Geno, lagunya dari Ine Sintia. Lagu ini pun di simpang jalan menikah ya. Salam-salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Eni Boja, Bu Anis, Pak Sastra, Pak Bagio, Tinjo Moyo. Terima kasih. Lanjutnya ada Mbah Cim, lagunya Alamat Palsu Ayu Ting Ting ya. Salam-salamnya buat kawan-kawan grup Divisi Open Pagi Malam dan Kergu 123 Decoration Produksi dan buat semuanya. Ada Pak Wiji Tugu Rejo, lagu dipun Derita dari Roma Irama. Terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Suradi di Karanggawang Tembalang nih, kami minta lagu Teman Roma Irama. Salamnya buat Pak Sugeng BT, Pak Sastro, Butoro dan semuanya saja tanpa terkecuali. Juga Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, requestnya Kaum Wanita dari S. Ahmadi. Salam-salam Pak Sastro, Pak Kebut, Pak Ngatman, Pak Sugeng BT, Pak Bukori, Pak Subagio, Mr. Owi, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Dewi, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rosek dan semuanya selamat beristirahat. Juga Kang Sugeng Gondrong di Meteseh Boja hadir. Salam buat semua pengrajin genteng di Meteseh Boja, juga semua keluarga besar nggih di Meteseh Boja juga. Sehat bahagia buat semuanya. Amin amin amin. Kita langsung lanjut ke lagu. Monggo masih misal tunggu atensi dari panjenengan, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas. Kamu sering ngerjain temanmu yang latah toh?
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas. Orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temanmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau? Mbah bikin jadi latah.
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah. Ngerti?

0: Kang Mas Bi, sahabat budaya, masih di Perempatan Raya Semarang, dan sore hari ini kita akan ketahui juga kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke daerah Surakarta, dan sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibtu Yoyo yang akan melaporkan kondisi terkini dari Surakarta. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah. Bagus, sehat.
0: Enggak, alhamdulillah. Monggo bisa langsung disampaikan laporan terkini dari Surakarta.
1: Selamat sore, kami laporkan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta, terutama di Jalan Slamet Riyadi di depan Mako Polresta Surakarta. Pada sore hari ini terpantau arus ada peningkatan kepulangan pekerja, namun masih terkendali lancar. Tidak ada penumpukan dan kemacetan. Kemudian ada beberapa titik ruas jalan yang dilakukan rekayasa arus lalin karena ada perbaikan jalan, yaitu di Jalan Sumpah Pemuda dan Jalan Tentara Pelajar. Demikian yang kami laporkan dari Surakarta.
0: Baik Bapak, berikutnya selain yang tadi sudah Bapak sampaikan, mungkin ada daerah lain yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan, kemacetan atau penutupan jalan yang lain, Bapak?
1: Kami Bu, untuk masyarakat terutama yang jalur jalan Pierre Tendian maupun jalan S. Parman, karena persimpangan jalur untuk simpang balapan terjadi kekroditan karena lalu lintasnya kereta api yang buka tutup portal, sehingga banyak terjadi kepadatan sehingga perlu diwaspadai yang mau melintas. Demikian.
0: Baik Bapak, terakhir monggo disampaikan himbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di wilayah hukum Polresta Surakarta.
1: Selamat sore, kami himbau agar selalu hati-hati di jalan, taati peraturan lalu lintas, dan tetap mengikuti sopan santun di jalan. Terima kasih. Tertib lalu lintas merupakan budaya Wong Solo. Terima kasih dari Ibtu Yoyo. Terima kasih, Naisa.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: sayur buat lauk nggih.
1: Cocok.
0: Iya cocok, tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya, Bu.
0: Loh, piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan edgy ethnic style dalam dunia fashion? Berikut penuturan Erina Kusumawardani, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Tulin Prasetyo.
1: Kalau edgy, pengertian edgy sendiri itu kan tidak umum ya mas, tidak konvensional dalam arti potongannya, kombinasinya, ya, warna-warnanya itu biasanya lebih berani, lebih bold, terus gaya pakaiannya sendiri kan menonjolkan kesan berani, modern, dan unik. Nah, ditambah etniknya itu kan karena saya memakai wastra Indonesia ya. Jadi lebih berwarna, menonjolkan kesan budaya kedaerahan Indonesia, tapi dikemas secara edgy.

Sui sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya di Prodangdut sore hari ini ya. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga untuk panjenengan semuanya di hari ini, hari Selasa ya, 6 Oktober 2026. Dan selain juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk panjenengan, monggo tetap dimonitor, tetap standby di Pro 4 RRI Suara. Terima kasih, selamat sore, misal pamit, parang-parang.

0: mengenal wayang. Begawan Mintorogo adalah Arjuna pada waktu bertapa mengasingkan diri. Minta berarti memisah. Raga berarti badan yang kasar. Pada masa itu Arjuna menjernihkan pikirannya supaya terpisah dari badan yang kasar. Kehendak Arjuna bertapa itu supaya jaya nanti pada perang Bharatayuddha. Pada umumnya, seorang bertapa mendapat godaan dari segala setan supaya batal bertapanya. Dalam cerita ini diriwayatkan, seorang raja raksasa bernama Prabu Niwata Kawaca. Raja ini berkehendak akan meminang seorang bidadari yang bernama Bathari Suprabo. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Bathara Indra. Karena penolakan ini, Prabu Niwata Kawaca sangat murka. Ia hendak merusak kaindran. Kemudian itu, Jiwang Indra meminta bantuan kepada Arjuna untuk melawan seorang raja raksasa, Prabu Niwata Kawaca.
1: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Brigjen Polisi Roy Hardi Siahaan ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Tengah menggantikan Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/2205/Romawi 10/KEP/2026. Dalam mutasi tersebut, Irjen Ribu dipindahkan dari jabatan Kapolda Jawa Tengah untuk menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wakalemdiklat Polri. Sementara itu, Roy Hardi Siahaan sebelumnya menjabat Pati Bareskrim Polri dalam penugasan di Badan Narkotika Nasional BNN beralih memimpin Polda Jawa Tengah. Pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Polri dan Roy yang akan bertanggung jawab menjalankan tugas kepolisian serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan manajemen talenta aparatur sipil negara ASN pada hari Senin 5 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja aparatur. Melalui sistem tersebut, ASN akan dipetakan berdasarkan kinerja dan potensi ke dalam 9 kotak talenta sebagai dasar pengembangan karier dan pengelolaan sumber daya manusia dengan perubahan pola pikir agar administrasi pemerintahan dan kepegawaian memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Adapun melalui program tersebut pula, Bupati Banyumas Satiwo Tri Lastiono meminta pejabat dan perangkat daerah untuk mengikuti pembinaan secara terbuka dan berintegritas serta mendorong ASN se-Kabupaten Banyumas untuk terus belajar, meningkatkan kinerja, serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari BKN. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Mbak Yu. Pemanggian wonten ing dinten menika, sonten menika nggih. Dinten Selasa sore kaping 6 Oktober 2016, kula Tono lan Mardika kanthi remening penggalih nggih remening manah badhe ngrencangi panjenengan ngantos mangki dalu tabuh 12. Pamirsa, ngudi kasuwarken sonten menika sarengan kalian Ustadz Muklis Sarjana Agama badhe paring tausiah kandirairan azab kubur miturut Islam. Semoga

kurma. Quran

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di

0: selamat malam Kang Mas Bayu. Bersua dalam suguhan Bulu Perindu ya, teman-teman keroncong modern. Pop keroncong, keroncong beat gitu ya. Yang kekinian kita hadirkan. Yang mau gabung dalam suguhan keroncong modern ini, kami tunggu ya kedatangan Anda, kedatangan. Melalui telepon non-air 0248316601 maupun di nomor WA 0811277791 bersama saya Tonolan Martiko yang siap untuk menemani Anda, mendampingi Anda, mengawali malam kita kali ini ya dalam suguhan Bulu Perindu Keroncong Modern. Pak Sabto Kang Uru Raya, salamnya buat Bu Titin, Tante En, Jepara, Bu Eni Suwito dan lain sebagainya, begitu nih semuanya. Pak Dibagio Tinjo Moyo.
1: Selamat siang Mas Tano.
0: Iya, hey, selamat siang yo keneng ya ini yang sering ngene wis angslup Pak ya. Pak kono isih padang ngono Pak.
1: Ya saya padang ada mari.
0: Ada mari ya.
1: Selamat siang. Selamat malam Mas Tano.
0: Nggih, sugeng dalu selamat malam.
1: Iki salam-salamnya kagem saya kemawon lah. Walaupun ini aku ronde pertama kenamatan sih nama si Cingo nek kesuwen dak kono iki gremeng ning buri.
0: Nah, iki jenenge Wicaksono ngoten niku namine. Nggih ta.
1: Pokoke bapake kulub ki jale tembang ki aku pengen iki malam ini tak ingin sendiri aku.
0: Malam ini tak ingin sendiri nggih. Wah.
1: Kudu koncane Mas Torno iki
0: arep rompak arek iki. Lah nggih tetep tak kan. Ampun kuator nggih ta.
1: Nah, oh sampun kuator.
0: Apa ta?
1: Astor.
0: Oh.
1: Sing nek ditukul sini merek coklat iki lho.
0: Weh, coklat mung sak delari-delari ngono mung tiwas. Nah, iku. Medes-medes iki untuk
1: kayak ada yang desa kan lo. Jadi saling lagi Pak Tukir, Pak Tukir kayak monitor setia itu. Cuma dia kok ora pernah request kenopo.
0: Pak Tukir ya.
1: Pak Tukir ki biasanya ki yang melek. Wah lagu ni mawar biru.
0: Wah gayang.
1: Mas Tano Pak Tukir.
0: Ngaten Pak Bagio.
1: Selamat malam, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak De. Tak ingin sendiri. Mpun kula siapke Pak De Bagio Tinjo Moyo. Salam untuk keluarga. Salam mugi kangge wayah utawi cucu nggih ingkang niku wau nggih teng wingking jenengan sajake ya. Pak De Prasetyo Pucanggading, nggih hadir wasana nggih. Sehat selalu nggih Pak De Bandi Pucanggading. Sugeng dalu, sugeng berapa saja gitu. Niku napa deh? Warung cukur, depot cukure tese matek to Pak De niku Dek. Kapan-kapan tak dandakke rambut nang kono. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Beber sope.
2: Selamat malam.
0: Dek Dewi.
2: Iya, Mas Tano. Mas Tano.
0: Napa Dek?
2: Gimana kabare?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, seneng atine bahagia, rezeki lumintu, bludak-bludak. Tatang, tatang.
2: Alhamdulillah. Lah iya. Kita banyak.
0: Iya, Dek.
2: Mas aku puterin lagu. Kekasih.
0: Kekasih. Nggih, kekasih nggih.
2: Dari nganu Dian Pesesa ya, Mas.
0: Siap.
2: Salamnya buat Bapak Pardiono, tadi Bapak Subagio ya, terus Bapak Kabut SGG, Bapak Suko KSM, Bapak Sastro Jenggirat, Bu Karyati, terus Bu Kartika, Bu Eni, Bu Sutarto, Mbak, ada satu lagi, Mbak Arti.
0: Mbak Arti Genuk. Anjita.
2: Oh gitu ya Mbak Arti, Bu Arti. Salamnya buat semua-muanya saja. Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat sambil dengeri Mas Tono yang ganteng diwi.
0: Ganteng diwi, sak studio.
2: Yang baik hati.
0: Piye ta?
2: Udah gitu, Pak Tono, jaga kesehatan ya.
0: Oke, siap.
2: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
2: Rezekinya berlimpah barokah.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Nje.
2: Tak temenin sampai jam 12.
0: Amin. Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah, iki sing tak anu bendina cengkirat. La cengkirat. Ya, Dek Sastro iki.
1: Selamat malam. Kula nuwun.
0: Monggo.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kancong modern dan pop dan beat nih ya.
0: Beat pop lia-liane. Pokoke sing kekinian
1: karepane. Aku anu Mas, tolong request keroncong pop dari Kus Plus. Dendang Malam.
0: Dendang Malam. Keroncong ya. Pop niku nggih.
1: Pop dari Kus Plus itu lama sekali enggak terputar tuh tahun 70-an, Mas.
0: Oh, kene ya rumono kita ndak goleke kita.
1: Yo sudah diputar sama Mas Titis.
0: Oh ya.
1: Ya saya yang minta satu-satunya ya saya.
0: Oh, Dendang Malam nggih.
1: Heeh, keroncong Dendang Malam.
0: Cek. Muka-muka.
1: Nah, kalau kesulitan nanti tak kirim video ini wae karek ngeklik lah.
0: Kene ya siap kok yo ana. Nggih ta?
1: Wis ta? Ana ta?
0: Ya ana Dendang Malam
1: Gus Plus
0: nggih.
1: Siap. Subagyo tadi ya, selamat berkeroncong ria sambil menikmati kopi sama biasanya pakai pohung goreng.
0: Apa iya ta?
1: Katanya gitu kalau anu sukanya kopi sama pohong goreng.
0: Senengane kok ngene ku nggih.
1: Mbak Dewi senenge ki apa ki wedang ronde karo apa ki jadah.
0: Oh iya. Wedang ronde karo wedang rondo. Ah wis
1: seneng. Senengane ora wedang. Heeh. Ya. Buat Bu tadi yang sudah mengawali baru siapa ya tadi?
0: Bu Dewi. Pak. Bu Dewi. Iya benar.
1: Pak Subagyo. Gitu.
0: Pak Bagyo.
1: Iya. Bu Ati, Arti Pak Arti. Ya, di Geno, Eyang Hariwasito, Eyang Kartika, yang di Grobogan tuh Bu Minkas Panto. Terus Bu Yanti, Bu Jonegoro, Pak Aten Sudresno, Pak Misrun, Pak Supardiono. Bu Dewi Bu Ani dua-duanya.
0: Bu Ani.
1: Dan semuanya saja yang malam ini sedang menikmati acara keroncong modern dari P4 RRI Semarang. Selamat berkeroncong ria sambil apa saja. Itu. Buat Mas Tono selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat,
0: siap.
1: Bahagia selalu, rezekinya banyu mili berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Sastro. Wah, ya Dendang Malam. Wah, dungamu apik men, amin. Terkabulkan untuk saya, untuk panjenengan keluarga ya, dan untuk semua pendengar Perumpat Semarang tentunya. Nggih. Bu Arti, bener nggih, Bu Arti.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sabar, akeh dijawab kok lalu kayak gitu.
3: I know. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Nyuwun duit.
3: Aku wis duwe.
0: Oh ya syukur, malah wis bener niku, bener. Ampun sok nyuwun.
3: Ya ya, masak tanggal iki nyamene
0: isih. Ya ini kok isih gemblendeng nggih. Isih sing sasi wingi karo wingenane urung kelong kok nggih, nika nggih tak injen nika.
3: Kok iso ngerti?
0: Nggih tak injen kok.
3: Minta puterin menghitung hari ada enggak ya?
0: Menghitung hari.
3: Ada enggak ya?
0: Kita biyen wis tahu.
3: Ya, kalau ada ya minta.
0: Nah, orang.
3: Kalau enggak ada ya. Mencintaimu gitu ya enggak apa-apa.
0: Napa niku judule?
3: Mencintaimu.
0: Ada ya.
3: Seumur hidupku.
0: Mencintaimu. Lagune ada nek popeng gitu. Ini jenengan judulnya apa? Niku?
3: judulnya kalau ada itu menghitung hari.
0: Menghitung.
3: Kalau nggak ada ya mencintaimu gitu loh.
0: Oh gitu. Menek menghitung hari ini Krisdayanti.
3: Iya memang Krisdayanti.
0: Gitu
3: kalau nah, salam-salam lah.
0: Ya wis kono. Madang dhewe kono njupo dhewe. Ya.
3: Heeh. Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, lajeng Bu Eni, Bu Jo, lajeng Bu Bu Dekar, Bu Dekar itu siapa teman?
0: Bu Dekaryati.
3: Bu Karyati. Nuwun sewu ya, salam kenal juga. Terus Bapak Sastro, Bapak Bagio Tinjumoyo, selamat malam. Mm-hmm. Selamat beraktivitas, selamat menikmati makan malam gitu ya.
0: Apa seneng apa ning sing dipangan?
3: Ono.
0: Ono. Ya syukur nek ono.
3: Mas Tanam selamat bertugas, selalu sehat terus, bahagia sekeluarga, rezekinya berlimpah-limpah.
0: Amin Bu.
3: Take care of yourself.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Je, take care of your apa gimau. Matur nuwun Bude, Bu Arti yang mau gabung melalui telepon juga sudah kami buka gitu ya. Menghitung harinya yang aslinya lagu popnya dinyanyikan Krisdayanti digarap atau di aransemen Keroncong Plesiran. Ini ada baru tak unduhke ngaten nggih diunduhke kan mateng. Se, halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mas
0: Tono. Wah, nggih panjenengan ndak pundi to, Dek? Joko.
4: Oh, kalau wingi mboten.
0: Nun,
4: anu badhe nyuwun arta.
0: Ah, njenengan iki nek
4: terkenang selalu.
0: Terkenang selalu.
4: Alika Semiran asline kita
0: ya, Mas. Oh, nggih se. Terkenal
4: saking Pak Bagio, Pak Noto Sape, Pak Tanom Bringin, Pak Sabto, Pak Kamari Kudus, Pak yang di Jepara itu. Semuanya lah.
0: Siap.
4: Buat Devi, Bu Titin.
0: Nggih.
4: Ibu Eni kamu

Sastro. Oh iya, Pak D. Prasetyo Subhanti Bujangading ternyata masih aktif mengelola ini ya, paper shopnya. Nggih, tambah laris tambah lancar nggih Pak D nggih. Diwariske napa niku? Ada tenaga yang menangani atau gimana ini di atasi ditangani dhewe. Oke, Bu. Siapa tadi nggih yang Monje Bu Toro Sumayah, Bu Astuti, Bu Carto, lajeng Bu Wahyu Sutarto Genuk, juga selamat malam Pak Mbah Cim, Pak Dewi Jitu Gurejo, Pak Suradi Petai Karanggawang Tembalang, Pak Hasan Nasari Ungaran, Bu Asri, Bu Sarinem Kampung Kali, Bu Sri Wahyu Nipa Pandayan, dan semuanya saja. Oke, kita kembali ke tembang dulu. Ada Tak Ingin Sendiri, kita nikmati.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, oh, masih saja.

0: Iya, keroncong kekasih Dian Pipik Pisis Sabu Dewi yang ada di BSB semoga terbahagiakan begitu ya. Sedangkan beberapa tembang yang sudah diminta nanti kami hadirkan tentunya. Selamat malam juga untuk Mbah Warsono alias Mbah Kas. Ada segintale Mas Tana, senengane Kak Yomong ngulang-ngulung-ngulang-ngulung karo Mbak Bunggah. Pak Basir Kudus.
1: Malam.
0: Selamat malam Pak Dipasir. Pripun kabare?
1: Oke, baik sekali.
0: Baik
1: alhamdulillah.
0: Sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Jih.
1: Mau request lagu.
0: Request lagu nopo, Pak De?
1: Kutut Manggung.
0: Ya apik kuwi. Ya ini njaluk Kutut Manggung ya apik. Jenengan iki senengane godani wae, suwe ra ketemu temu pisan godani wae.
1: Mau salam-salam.
0: Nggih, mangga.
1: Ida Safidin Nurani Sal Jam Baca Rip sepup semua pecinta malam ini. Oke, makasih buat penyiarnya. Semoga gitu. Panjang umur.
0: Nggih, amin. Tembangin apa tembangi?
1: Kutut Manggung mau.
0: Waduh. Iki keroncong, Pakde, Pakde. Nggo kula aturi anu mawon nggih, menghitung hari ini.
1: Apa monggo.
0: Terkenang selalu. Nggih. Ngaten, matur nuwun Pakde Basir Kudus panjang yuswa berkah, salam kangge keluarga sehat sedayane. Nggih, wah jan cocok tenan. Halo.
2: Halo juga Mas.
0: Dek.
2: Nek aku ora njaluk Kutut Manggung, Mas.
0: Apa njaluk Kutut Mlungger?
2: Njaluk Mliris Putih.
0: Oh. Lho kok
2: iki penyiar ngelu iki.
0: Ora ngelu ning ya udunggone ngono Kak ya.
2: Lah iya ora panggonane dileboni.
0: Kaya.
2: Gopur iki payah gopur. Tak goleke marameng lho dul. Dereng dul ngobur salami yek nyuwun gunging pangasami jembaru segarane dawa sebrane matur mbah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meh jan di Abdul Ghafur nderek kemawon menika tembange iki apa kluntang-klunting nang kene iki. Kaya headphone gue repot. Jadi selamat malam juga untuk Pak Dekabut SGG ya. Geng Dalu sayanipun Pak De Sastro Jenggira iki mau langsung ya ta. Tembange di langsung ge wae ukus plus karena kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menyajikan tembang vokalisnya pria, wanita gitu ya sebisa mungkin. Tapi kalau kebapak itu kok sing dipunduti wanita kabeh ngono ya kepiye meneh ya. Halo, selamat malam Bu Asri.
3: Waalaikumsalam.
0: Nggih,
3: selamat malam Mas Tono.
0: Njenjen selamat malam Bu Asri, pripun kabare?
3: Saya alhamdulillah.
0: Dereng, kena tu saya selikur menit kak, ya isi. Dereng, ampun kuator ya apa ni?
3: Kuator.
0: Ingin
3: sendiri
0: ni
3: mas.
0: Tak ingin, ampun, wow. Alah, ya ampun, wow, kelah wes tak. Panu, Dian bisa saya kena glenjeng wes sore ngoten kak ya. Jadi kan wipar dikiran kak ni.
3: Niku judulnya tanya sendiri lagi lah.
0: Tanya malam ini. Menunggumu. Ngono kuwi metangin sendiri judule kaya. Ya mengke kula aturi anu mawon, ku terkenang selalu nggih ta.
3: Oh nggih.
0: Nggih, niku ya cocok lho Budhe.
3: Matur nuwun kalian Pak Abdul Ghafur.
0: Matur.
3: Wow, salam hibur.
0: Nggih.
3: Salam kembali.
0: Jenje, matur nuwun.
3: Bu Kartika, Bu Sarinem, Mbak Dewi, Pak Sastro. Ya sudah ya mawon ya Mas.
0: Nggih nggih nggih. Matur nuwun Budhe Asri, sugeng dalu selamat ya, malam, ya. Panjang yuswa salam kagem keluarga ngaten nggih. Monggo-monggo sehat kabeh sak putra wayahe. Nyeta rezekine mbluber-mbluber. Nggih, amin. Panjang yuswa. Oke, kita kembali ke tembang ya. Ada Ku Terkenang Selalu kita hadirkan.

0: juga dari gunung di dekat rumah kita. Sepertinya kok semakin keras ya?
1: Apaan ya? Enggak tuh, aku malah dengarnya suara handphone.
0: Ih, nanti kalau tiba-tiba laharnya turun dekat rumahmu, jangan kaget loh.
1: Ih, apaan sih kamu?
0: Enggak, bercanda. Tapi beneran loh, ini tuh suaranya semakin keras.
1: Aku takut deh kalau gunungnya nanti tiba-tiba ngeluarin sesuatu dan bisa mengakibatkan kerusakan di mana-mana.
2: Hati-hati bermain di gunung berapi yang menunjukkan peningkatan aktivitas seperti terdengar suara gemuruh, terjadinya gempa bumi, keluarnya lava pijar, batu, kerikil, pasir, dan awan panas. Terhadap gunung berapi yang masih aktif, kenali bahayanya dan kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Ya baik, sahabat budaya. Kita masih jalan bareng dalam Pesona Budaya Nusantara. Malam hari ini kita akan ngobrol bareng Dadang Nukasep ya. Seperti biasanya setiap Kamis malam nih Anda kami temukan dengan Dadang Nukasep. Tadi satu teman sudah mengawali sewa kita. Salam kangen barangkali ini. Sahabat budaya, pendengar Perumpat RRI Semarang juga sudah pada kangen pada Dadang Nukasep begitu ya, yang mungkin selama lebaran ini dia ada kegiatan di rumah, di daerahnya, di Pasundan sana. Oke, sahabat budaya, Sunda adalah salah satu suku yang ada di Indonesia seperti yang sudah kita ketahui. Dan sebagai suku, Sunda memiliki adat istiadat yang bisa membedakan dengan suku lainnya. Suku Sunda sebagian besar bermukim pada bagian Pulau Jawa bagian barat ya, yang mencakup Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dan setiap suku pada suatu daerah di tiap-tiap wilayah begitu ya, tentunya ada adat yang meliputi tradisi, ritual sampai ke pakaian adat. Nah, pakaian adat Sunda ini yang akan kita bahas ya pada malam hari ini dalam Pesona Budaya Nusantara bersama Dadang Nukasep. Assalamualaikum, Dang.
1: Waalaikumsalam, Kang Tono, Mas Tono.
0: Iya, alhamdulillah sudah balik ke Semarang ini ya.
1: Udah dong, kemarin abis mudik dulu. Jadi kita mudik dari Semarang ke Majalengka. Lebaran di sana, alhamdulillah semuanya lancar. Harunya dapet. Jadi setelah 2 tahun kemarin enggak lebaran di rumah kayak gitu.
0: Gitu. Luar biasa sekali, dan nampaknya lebaran tahun ini memang luar biasa sekali. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mudik, termasuk salah satunya Dadang yang mudik ke Majalengka. Tentunya ini sebuah sesuatu yang sangat menggembirakan ya, Dang ya.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah. Mas Tono mudik enggak?
0: Iya, enggak ya mudik. Kemarin enggak mudik. Pas lebarannya hari H itu di sini, tapi kemarin alhamdulillah juga berkesempatan mudik. 3 hari di rumah begitu, bisa berkumpul bersama beberapa keluarga yang ada di rumah begitu. Oke, bertemu saudara juga.
1: Siap. Okay. Siap lah, yang penting semuanya kabarnya baik, sehat semua gitu. Iya, kan nanti kita bisa ketemu lagi di lebaran selanjutnya, di Ramadan selanjutnya.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Amin.
0: Amin, amin. Ya. Nah, ini Dadang yang barusan balik dari Majalengka, Tanah Pasundan ini, saya minta oleh-olehnya yakni tentang pakaian adat Sunda. Oke, Dang, silakan dimulai, Dang.
1: Wah, siap Mas Tono, terima kasih. Jadi setelah mudik ini pengen bahas apa, karena materinya kayaknya udah banyak yang dibahas gitu ya. Mas kuliner udah gitu dan semacamnya. Iya. Oh, ternyata kalau dilihat-lihat ada loh hal-hal yang sebetulnya itu tipis banget sama kita. Ada terus, tapi lupa gitu loh. Kalau itu bisa diangkat juga, bisa dibahas juga di obrolan-obrolan kayak gini. Nah, makanya baju atau pakaian adat ini ternyata, oh iya ya, kita belum banyak ngomongin soal pakaian adat, yang padahal pakaian adat ini bisa jadi pembeda kalau misal antara suku ini berkumpul ataupun ya mungkin sekarang kita bisa ngelihatnya di ketika ada pertemuan yang sifatnya nasional kah atau yang sifatnya internasional kah, mungkin bisa kelihatan dari situ. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari budaya masyarakat Sunda, kalau dilihat dari zaman dahulunya, zaman baheulanya gitu ya, jadi baju adat Sunda ini tuh terbagi ke dalam ketiga kasta nyebutnya tuh. Jadi di sini diceritakan katanya dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kalau masyarakat Sunda itu membagi baju ini ke dalam tiga kasta yang itu juga memiliki makna entah itu karena profesinya ataupun semacamnya kayak gitu. Artinya dari baju-baju ini tuh ada kelas sosial yang menyertai kayak gitu. Nah, ada banyak baju di masyarakat Sunda itu, entah itu mulai dari ada baju pangsi, ada kebaya Sunda, ada bedahan, ada baju menak, ada beskap juga. Pakaian adat Sunda pas pernikahan juga punya karakter tersendiri, termasuk juga ada mojang jajaka. Tapi hari ini, malam ini, kita nggak akan semuanya dibahas, Mas. Ya. Jadi mungkin nanti kita akan 1-2 atau 3 mungkin yang bakal kita singgung kayak gitu.
0: Baik, ini dimulai dari baju
1: pangsi dulu. Kita pangsi, mau singgung yang pangsi.
0: Oke, okay, oke.
1: Jadi kalau Karena tadi kita startnya dari ada kasta yang meskipun ini zaman baheula bukan zaman sekarang ya, zaman sekarang kasta.
0: Ya.
1: Zaman sekarang kasta ini enggak baju yang melambangkan kasta ini udah enggak berlaku lagi untuk zaman sekarang, tapi ini sejarah warisan adat istiadat yang ini ada, dan malah sekarang baju-baju ini digunakan oleh pemerintah, oleh gubernur, bupati untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya seremonial kah atau semacamnya.
0: Iya.
1: Pertama itu ada namanya baju pangsi. Jadi baju pangsi ini diidentikan lebih condong untuk masyarakat menengah ke bawah, atau mungkin bawah bisa dibilang untuk masyarakat bawah. Jadi baju pangsi ini lebih condong untuk masyarakat kelas biasa, karena ya selain dia terkesan sederhana, dari bahan-bahannya juga lebih terkesan usang. Misalnya baju ini biasa digunakan oleh para petani ataupun para ya ibu-ibu yang memang secara profesi ataupun secara kelas sosialnya berada di kalangan petani dan semacamnya. Jadi baju-bajunya pun lebih berkesan sederhana dan lebih berkesan udah lah kayak gitu. Nah, untuk laki-lakinya, jadi bagi laki-laki biasa memakai celana dengan ukuran besar atau disebut celana komprang. Nah, inilah yang disebut pangsi ini. Terus atasannya dinamakan baju salontreng.
0: Salontreng ya.
1: Sekarang jadi untuk bajunya disebut salontreng, untuk celananya disebut pangsi. Cuman karena mungkin orang-orang juga mungkin bisa dibilang kurang informasi yang tersampaikan, atau mungkin kita yang kurang mendistribusikan informasi ini, alhasil di kayak semacam oh ya udah itu baju pangsi gitu, padahal bisa dibilang pangsi ini hanya untuk si celananya aja, tapi it's okay, itu alhasil jadi kayak begitu. Itu untuk laki-lakinya, jadi dia pakai celana yang celana komprang tadi yang disebut pangsi, terus juga bajunya disebut salontreng. Terus perempuannya, dia biasanya pakai kain batik panjang, sarung kebat atau sinjang lah kalau di kita sinjang. Mas Tono ada nggak di sini?
0: Ada di sini ada sinjang ya.
1: Apa tuh namanya sinjang? Sinjang itu kan kain, kayak kain bahan gitu ya yang
0: betul,
1: bisa yang
0: betul.
1: Ya.
0: Kalau di sini lebih kaprahnya disebut dengan jari begitu ya, jari.
1: Ah itu iya betul betul. Aku jadi baru ingat gitu ya kalau ada jari. Iya jadi biasanya pakai itu sinjang ya lebih sederhana, lebih di simple kayak semacam itu. Dan ternyata mas si apa namanya si baju pangsi ini atau yang tadi bajunya calontreng terus celananya pangsi ini, ternyata kalau ada makna filosofisnya. Di sini salah satu tokoh Kang Curahman nih yang cukup populer gitu ya. Jadi pangsi ini kesingkatan dari pangsi numpang kasisi. Jadi pakaian penutup badan yang cara pemakaiannya diikatkan dengan cara menumpang seperti memakai sarung. Jadi di sini dikatakan kalau pangsi itu ada 3 susunan. Ada nangtung, tangtung, samping. Jadi bisa dibilang gimana ya? Ya memang kayak semi ya ringkas apa ya simple ya, simple, karena ya. Hanya satu warna juga dan ya. Semacam itu kayak begitu.
0: Ini hanya satu warna ya tadi kalau bajunya dan celananya ini yang disebut dengan salontreng, kemudian juga pangsi tadi ya.
1: Celananya itu pangsi.
0: Pangsi, kemudian bajunya salontreng. Ini satu warna, kebanyakan satu warna dan
1: Jadi bisa dibilang satu set itu satu warna kebanyakannya. Tapi mungkin sekarang zaman juga berubah, kebutuhan juga berubah. Ya mungkin bisa jadi ada juga tuh yang variasi-variasi dan semacamnya kayak macam itu. Nah, dijelasin di sini selain tadi kan kalau tadi kan kita hitam ya. Tapi juga ya ada kalanya ya mungkin. Warna-warna lain yang juga terlibat di situ, kayak misal pas udah dikombinasi sama ikat ataupun pakai baju dalaman dan semacamnya, jadinya ada warna coklat kah atau warna putih kayak semacam itu. Nah kalau dilihat dari filosofinya tadi di bagian salontreng itu dia diceritakan kalau ada 6 kancing, jadi si baju yang lapisan luarnya itu dia terdiri dari 6 kancing, Dan ini diambil dari filosofi agama Islam katanya di situ. Karena ada lima kancing menunjukkan rukun Islam, sedangkan enam kancing menunjukkan rukun iman. Jadi aku juga nggak begitu menemukan jawaban kenapa agama menjadi unsur yang masuk ke dalam busana ini. Apakah memang ini dari, mungkin kita juga kalau bisa menemukan si baju ini ada sejak zaman sekian, oh mungkin, dan semacam itu. Tapi ada satu ibaratnya ini pemaknaan kalau dari baju ini di kancing ini, terutama bahwa dari enam kancing ataupun lima kancing ini mengindikasikan atau mengartikan dari rukun iman ataupun rukun Islam. Terus soal jahitan juga yang menghubungkan badan dan tangan disebutnya tuh dengan istilah bengket. Nah, istilah ini punya arti ulah suka siku kabatur, kudusa bengketan, sauyunan, silih asah, silih asih, silih asu, kadituna silih wangi. Asal kata dari mana? Jadi bisa dibilang ada apa ya? Memang ini rada memvisualkan si baju ini ke dalam kata ini rada-rada ngelamun ya, karena bentuknya bajunya itu semacam mungkin kayak bisa dibilang kayak baju koko ya, baju koko yang
0: tanpa kerah gitu ya, Dang ya. Ini sebenarnya kalau di Jawa Tengah, kalau kita buka-buka ini ya tentang baju pangsi ini, Jawa Tengah juga ada pakaian yang mirip seperti ini. Dulu itu sering dipakai dengan apa ya, oleh para petani, kemudian para orang-orang di desa gitu, yang mana atas bawahnya ini celana dan bajunya ini satu warna hitam kalau dulu ya Dayang, kemudian juga kancingnya ini urut dari atas sampai ke bawah ini juga berjumlah 6 dan tanpa kerah. Kalau di Jawa Tengah ini disebut dengan baju kutungan gitu ya, bukan kotongan, bukan, tapi kutungan.
1: Kutungan.
0: Ini karena tanpa kerah, simpel gitu ya. Biasanya kan ukurannya kan lebih besar gitu ya, terlihat apa ya?
1: Lebih longgar.
0: Betul gitu. Oke, Dang, ini ada titik-titik kesamaan antara baju kutungan yang ada di Jawa Tengah dengan baju pangsi di Jawa Barat nih ya, Dang ya.
1: Iya, jadi mungkin ya karena kita pada dasarnya berada di pulau yang sama, artinya irisan-irisannya tuh selalu ada yang mirip. Betul. Hanya saja mungkin beda istilah, yang di sana ini namanya, yang di sini ini namanya. Tapi ya gak apa-apa, lagi-lagi gak apa-apa. Itu jadi kekayaan dari bangsa Indonesia ini sendiri kan ya, Mas ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, dan ada lagi makna-makna lainnya dari si baju pangsi ini, yang salah satunya tadi soal makna apa namanya, tangtung. Jadi di bagian bawah pangsi, jadi si pangsi yang kita maksud celana, ada makna tangtung tadi yang disebut. Jadi tangtung ini, tangtung

0: sedari zaman bahula itu, sedari zaman zaman-zaman kerajaan Siliwangi bahkan sebelum Islam datang, atau mungkin ini karena setelah ada Islam datang, ada agama-agama masuk dan semacamnya. Jadi menarik sebetulnya ini kalau misalnya kita bergali lagi lebih dalam perihal busana. Dan ini baru satu busana, baru baju pangsi yang ini digunakan untuk masyarakat kelas bawah, bisa dibilang kayak begitu. Gitu Mas Tono.
1: Oke, ini tentang baju pangsi ini ya.
0: Baju pangsi.
1: Kemudian nah, yang lainnya ada baju.
0: Yang lainnya itu ini. Nah, tadi kan kita bicara soal baju pangsinya, itu yang untuk kelas bawahnya.
1: Kelas bawahnya.
0: Nah, terus untuk yang masyarakat kelas apa namanya, yang menengah ke atasnya gitu ya. Jadi ada bajunya tuh yang namanya tuh baju apa tuh namanya ya? Sebentar. Namanya tuh baju bedahan.
1: Bedahan.
0: Bedahan ini juga mungkin di Jawa juga ada dengan nama yang lainnya gitu ya.
1: Itu.
0: Jadi baju bedahan ini lagi-lagi kelas sosial menentukan pakai baju. Nah, kalau tadi pangsi untuk kalangan masyarakat bawah, kalau yang bedahan ini dipakai sama kayak misal pejabat kah atau kah, semacamnya semacam selevel itulah kurang lebih. Jadi baju bedahan ini disampaikan kalau untuk kaum laki-laki gitu kan ya. Jadi mengenakan baju bedahan berwarna putih sejenis jas yang disebut baju bedahan tadi, kemudian dipadukan dengan kain kebat yang disarungkan, pakai sabuk dan juga ikat kepala yang disebut bengker. Kemudian ada juga yang pakai aksesoris semacam arloji, atau juga ada rantai berwarna keemasan yang digantung di kantung pakaian sebagai aksesoris. Jadi mungkin di zamannya sekarang juga banyak tuh gubernur ataupun bupati yang pada pakai baju ini, karena ya ya mungkin secara kelas zaman dulu, kalau dilihat dari kelas zaman dulu ya itu punya nilai khusus untuk kalangan demikian. Tapi untuk zaman sekarang mungkin lebih kayak melestarikan lagi baju-baju yang punya nilai budaya tinggi. Nah, salah satunya baju bedahan ini. Untuk kaum wanitanya gimana gitu kan ya? Kalau wanitanya biasanya dia pakai pakaian kebaya. Nah, sama kayaknya ya kalau di Jawa juga aku pikir ada tuh kebayanya juga.
1: Betul.
0: Ya, warna dan corak aku pikir itu identitas dari masing-masing. Mungkin di Jawa karakternya warna apa, kalau di Sunda mungkin karakternya lebih kecondong warna apa dan semacamnya. Dan tentu selalu dikombinasi sama aksesoris-aksesoris lainnya. Entah itu ikat pinggang ataupun selendang yang berwarna dan hal-hal semacam itu. Jadi ya bisa dibilang cukup fashionable lah ya. Orang-orang zaman dulu juga dengan karakternya masing-masing.
1: Iya.
0: Kayak gitu.
1: Apalagi ini kalau di baju bedahan ini kan masih ditambah dengan ikat kepala yang memang sudah didesain dan dibentuk, seperti kalau di Jawa ini ada ikat kepala yang dinamakan belangkon itu ya, Dang ya.
0: Jadi kalau ya belangkon ya, betul. Jadi kadang kalau sering kita nemu itu ikat kepala yang sekarang tentu masih eksis banget kan, masyarakat Baduy yang masih eksis pakai ikat kepala ini.
1: Iya, iya.
0: Ya seperti kain pada umumnya sekilas, tapi ketika diikat di tali dengan secara tertentu, alhasil itu menjadi ya penutup kepala bagi masyarakat Sunda. Terus ada juga ini ternyata Mas, tadi kan di baju bedahan ini menggunakan kayak semacam arloji lah ataupun hal-hal pernak-pernik ataupun aksesoris yang bisa dipakai oleh si penggunanya. Ternyata kalau dilihat dari zaman dahulu gitu ya, yang bisa pakai arloji ini nggak bisa sembarangan, karena bukan sembarangan dalam artian sembarangan gimana, tapi remaja itu belum boleh untuk menggunakannya, hanya orang-orang dewasa lah kayak begitu. Begitu. Cukup menarik juga kalau mungkin aku nggak tahu nih, aku termasuk remaja atau termasuk dewasa. gitu. Aku pikir ada kemiripan juga di Jawa, karena kayaknya ada juga ya yang pakai pakai baju bedahan tadi. Bisa dibilang kalau di Jawa mungkin modelnya kayaknya ada juga ya.
1: Ada juga. Kalau di Jawa ini mirip dengan baju beskap, cuma

0: Dan ini ada perbedaan tata letak kancing bajunya kalau di baju bedahan. Kalau lihat gambarnya ya, ini kan kancing bajunya kan urut dari atas sampai ke bawah. Nah gitu kan, kalau di Jawa ini ada dua kancing. Ini kancingnya di satu sisi gitu, yang sebelah kiri
1: Oh,
0: begitu. Iya. Ya. Nah, gitu.
1: kalau
0: Kemudian
1: baju yang masyarakat Jawa itu yang di ke samping,
0: betul, ke samping. Jadi apa, kancing bajunya ini berada di sisi kiri, kemudian disusul dengan kancing-kancing yang ada di bawah ini berjumlah dua. Namun kalau kita buka di dalamnya ini berjumlah lima kancing baju ini, dan tetap 5, cuman yang nampak ini ada 3 biji, kemudian yang 2 ini diletakkan di dalam baju, yang fungsinya juga untuk mengkaitkan salah satu ujung beskap di dalam beskap itu sendiri gitu.
1: Oh, wah, keren itu. Wah, emang ternyata emang kalau misal udah ketemu kayak gini, entah itu mungkin ketika kita ngobrol sama masyarakat dari timur kah atau dari
0: Betul.
1: barat, lagi Sumatera dan
0: Iya.
1: semacamnya, pasti ada irisan-irisan lainnya yang juga, oh, ternyata ada kemiripan gitu
0: Betul,
1: ya.
0: betul. Nih. Dan ini nampaknya kalau di Jawa sekarang juga sudah kaprah ya, sudah biasa di Jawa Tengah ini dipakai baju-baju bedahan, baju model bedah ini di upacara-upacara perkawinan di Jawa Tengah. Kemudian ketika kita ada mendatangi acara apa gitu, juga banyak yang sudah memulai memakai baju bedahan ala Sunda ini di Jawa Tengah, dan iya, luar biasa.
1: Oke, emang emang luar biasa Mas. Wah, ini kalau kalau misal kita bisa ngebahas ini lebih
0: Betul.
1: panjang lagi, emang wah banyak banget yang bisa kita gali. Tentu tadi ya, secara fungsional mungkin dulu lebih condong ke strata sosial, tapi
0: Betul,
1: sekarang
0: betul.
1: lagi-lagi strata sosial udah melebur, dan malah yang ada kita harus berpikir untuk melestarikan itu.
0: Ya.
1: Meskipun meskipun nggak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, hanya di momen-momen tertentu, tapi ya ini juga jadi bentuk pelestarikan lah ya, melestarikan
0: Betul.
1: kalau inilah busana-busana tradisional, busana-busana masyarakat yang ini tuh asli banget orang Indonesia gitu.
0: Ya. Ini kalau apa ya, pendengar Perumpat dari Semarang, sahabat budaya, ingin melihat secara visual gitu ya, ini bisa buka saja di internet, jadi bisa lebih gamblang, atau bisa melihat YouTube di mana ada pertunjukan-pertunjukan wayang golek Sunda. Ini kan biasanya dalangnya kan pakai ini ya, dang ya, baju bedahan ya. Kemudian juga niaganya.
1: Iya, betul-betul. Atau ini Ridwan Kamil juga suka pakai, Pak Gubernur,
0: nah,
1: terus juga
0: betul.
1: Gubernur sebelumnya, Deddy Mizwar, siapa itu? Deddy Mizwar wakilnya, terus itunya, itu juga sering pakai. Rata-rata banyak yang pakai.
0: Iya, okay.
1: Nanti aku juga bakal pakai ke Mas Tono ya, ke Prokopat pakai bedahan, mantap.
0: Siap, nanti kalau Dadang ini mau pakai bedahan, kita harus ini koordinasi dulu. Saya,
1: waduh,
0: aku akan pakai baju beskap, begitu kan?
1: Mantap, mantap,
0: luar biasa.
1: Mantap,
0: nanti kita bikin dokumentasi ya, Dang ya. Oke. Baju bedahan. Masih ada yang ingin dikupas tentang baju bedahan atau kita
1: Oke, aku pikir nih kalau untuk nanti kita masih ada baju-baju yang lainnya, tapi ya kita bakal bahas di minggu selanjutnya aja ya Mas Tono ya. Tadi kita sempat bahas soal baju bedahan, baju pangsi gitu kan. Baju pangsi ternyata ada makna filosofisnya gitu kan ya. Baju bedahan ternyata, baju bedahan ya, laki-laki menggunakan baju bedahannya, perempuannya lebih menggunakan kekebaya Sundanya. Mungkin nanti kita minggu depannya bisa kita singgung soal baju baju menak, terus baju beskap. Beskap juga ternyata di Sunda juga ada tuh. Mungkin nanti kita juga bisa, oh ini nih irisannya di sini dan semacamnya. Termasuk nanti mungkin selanjutnya kita bakal singgung soal baju adat pernikahan ataupun yang biasa disowkan itu kan baju mojang jajaka. Nah itu juga bisa jadi hal-hal yang bisa kita diskusikan lagi. Dan satu hal lagi, aku pikir meskipun kita nggak pakai secara langsung si baju tradisional itu, ya nggak berarti terus kita nggak peduli, karena kita juga bagian dari produk budaya itu. gitu.
0: Betul, betul. Oke, Dang, kita cukupi sampai sekian dulu. Kita bersua kembali insya Allah di Kamis depan ya, Dang ya.
1: Amin, siap.
0: Oke, okay. Harus sehat dan salam budaya, Dadang.
1: Siap, Mas Tono, terima kasih.
0: Oke, sahabat budaya, demikian tadi Dadang Nukasep yang sudah banyak bercerita tentang baju adat Sunda ya. Ada tadi sudah dikupas tentang baju bedahan, kemudian juga ada baju pangsi, luar biasa sekali. Ini bisa menambahkan wawasan kita tentunya ya tentang budaya Jawa Barat yang ternyata juga di tanah Pasundan ini ada irisan-irisan yang sesuai dengan di Jawa Tengah. Luar biasa sekali, kita akan bersua kembali pada minggu yang akan datang.

Kejadiannya tidak berselang lama setelah Wiryadi menerima kedatangan Suta Winata beserta kedua orang tuanya yang hendak meminang putri semata wayangnya, Sarinten. Petani miskin itu bernasib naas. Seekor babi hutan merusak ladang tempatnya bercocok tanam. Wiryadi hanya sekedar ingin mengusir. Tetapi malang, babi hutan itu mengamuk hingga nyawa Wiryadi tak terselamatkan. Tentu saja istrinya berduka. Selain kehilangan suami, ada satu hal yang kian membebani pikirannya, yaitu Wiryadi belum sempat memberikan jawaban pasti atas pinangan Suta Winata.

0: Duk, Sarinten.
1: Iya, saya, Mbok.
0: Si Mbok terpaksa berterus terang kepadamu, Duk.
1: Berterus terang? Hal apa, Mbok?
0: Kamu tahu kan? Sepeninggal bapakmu, kita itu benar-benar merasakan kesulitan yang luar biasa, Duk.
1: Iya, Mbok, tahu.
0: Bahkan, sekedar untuk makan sehari-hari saja, kita itu harus berhutang ke sana kemari. Ladang yang mestinya dapat kita unduh hasilnya sudah porak-poranda oleh babi hutan yang merenggut nyawa bapakmu, Dok.
1: Lantas bagaimana, Mbok? Apa yang dapat aku lakukan?
0: Kamu tentunya belum lupa dengan Suta Winata, bukan?
1: Suta Winata?
0: Iya,
1: Mbok. Iya.
0: Sampai bapakmu meninggal, belum pernah sekalipun kamu itu menunjukkan jawaban setuju atau tidak. Karena itu, bapakmu pun belum berani memberikan jawaban kepada orang tua Suta Winata.
1: Sekarang Simbok menginginkan jawabanku.
0: Tidak cuma itu, Sarinten.
1: Tidak cuma itu. Lalu, Mbok?
0: Simbok tidak hanya menginginkan jawabanmu, tetapi Simbok juga menginginkan kesediaanmu menikah dengan Suta Winata, Mbok.
1: Aku paham, Mbok. Tapi aku berharap bukan karena Kang Suta berasal dari keluarga petani kaya yang membuat Simbo ingin menikahkanku dengannya.
0: Bukan itu semata, Dok. Kamu sudah semakin dewasa dan sudah selayaknya segera berkeluarga. Terlebih, tidak baik rasanya membuat orang itu terkatung-katung menanti jawabanmu, Dok.
1: Baik, Mbok. Aku sangat berterima kasih kepada Bapak dan Simbo. Betapa beruntungnya aku memiliki orang tua yang sangat menyayangiku. Jika memang inilah jalanku untuk membalas jasa besar Bapak dan Simbo, sepenuh hati aku bersedia, Mbok.
0: Kamu memang anak yang baik, Sarinten.
1: Semoga Bapak di alam baka berbahagia dan Simbok pun senang.
0: Iya, Dok. Iya, Simbok juga senang, Dok.
2: Orang tua Sarinten yang tinggal satu-satunya itu merasa lega. Ia tahu benar Sarinten adalah anak baik yang selalu berbakti kepada orang tua. Di masa sulit seperti itu, nampak betul pengabdiannya. Keesokan harinya, Sarinten diam-diam menemui Suta Winata.
3: Benarkah, Sarinten?
1: Benar, Kang. Aku bicara yang sesungguhnya.
3: Kau tahu kan wajahku seburuk ini dan bahkan orang-orang pun jijik memandangku.
1: Aku tahu.
3: Jangan-jangan.
1: Kang Suta mau berkata bahwa jangan-jangan aku hanya menginginkan harta keluarga Kang Suta yang kaya raya itu. Aku bukan perempuan macam itu, Kang. Kalau aku serendah itu, sudah aku terima pinangan Kang Suta sejak dulu.
3: Maafkan aku, Sarinten. Maafkan aku.
1: Satu saja syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Sarinten?
1: Syarat jika Kang Suta mau menikahiku. Ini pun untuk menunjukkan bahwa aku bukan perempuan pengincar harta.
3: Iya, Sarinten, iya. Katakan saja.
1: Kang Suta, temukan babi hutan yang membunuh bapakku hidup atau mati.
3: Bagaimana mungkin?
1: Mudah saja. Saat berjibaku, bapak berhasil mematahkan salah satu taring babi hutan itu. Maka, jika Kang Suta menemui seekor babi hutan penuh luka dan bertaring satu, pasti dialah pembunuh bapak.
3: Baiklah Sarinten, aku akan menyuruh orang-orangku untuk mencari babi hutan sialan itu.
1: Aku tunggu kabar selanjutnya, Kang.
3: Iya Sarinten, tunggu saja kabar selanjutnya dariku.
2: Suta Winata berasal dari keluarga kaya. Ia mampu membayar orang-orangnya untuk memburu babi hutan yang disyaratkan Sarinten. Puluhan orang dikerahkan ke dalam hutan dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Hanya selama beberapa hari berikutnya, babi hutan berhasil ditangkap dalam keadaan tak bernyawa. Singkat cerita, Sarinten pun menerima lamaran Suta Winata. Pernikahan pun dilangsungkan dengan penuh kemeriahan.
3: Bagaimana perasaanmu, Sarinten?
1: Kang Suta ini loh. Hal seperti itu ditanyakan segala. Kang Suta sendiri bagaimana?
3: Aku?
1: Iya.
3: Tentu saja aku bahagia. Aku senang bukan kepalang. Kau adalah kembang desa dan betapa beruntungnya aku yang buruk rupa ini dapat mempersuntingmu. Nah, kau sendiri bagaimana?
1: Aku mungkin masih canggung, Kang.
3: Kau tidak menyesal?
1: Menyesal kenapa?
3: Ya, menyesal karena bersuamikan seseorang yang berwajah buruk. Belum lagi cibiran orang-orang yang bisa memuakkanmu.
1: Sungguh, aku tidak akan mempedulikan omongan orang, Kang. Aku memiliki niat baik dan aku yakin Kang Suta adalah orang baik. Itu saja sudah cukup bagiku.
3: Terima kasih Tuhan. Kau berikan hambamu ini pendamping hidup yang cantik lahir batin.
2: Mereka pun menikah, membina bahtera rumah tangga. Sarinten sadar bahwa suaminya adalah pria berparas buruk, namun kaya. Karena itulah, tak sedikit yang mencemooh hingga memfitnahnya. Akan tetapi Sarinten yakin akan niatnya. Ia bersedia dinikahi Suta Winata bukan karena harta, melainkan suaminya adalah orang baik, berpekerti luhur, dan tidak congkak. Suta Winata pun percaya sepenuh hati terhadap cinta istrinya yang molek jelita itu. Usia pernikahan mereka masih berumur beberapa hari saja. Tidak mengherankan, keduanya selalu tampak mesra. Suatu waktu, Suta Winata melenggang bersama Sarinten ke sebuah lembah. Sepanjang perjalanan, dipenuhi canda gurau dan tawarnya.
4: Hei, jangan berlari-lari, istriku.
5: Habis, Kang Suta selalu meledekku sih.
4: Ya, aku tidak akan melakukannya lagi.
5: Bohong.
4: Baiklah, aku berjanji.
5: Apa? Berjanji? Laki-laki mana mau menepati janjinya?
4: Sekarang kau yang meledekku ya. Hei, jangan terlalu kesana istriku, licin di situ.
5: Kalau berani, susul aku kesini. Ayo kakang, susul aku.
4: Wah, kamu mancing.
5: Ayo.
4: Akan aku kejar kemanapun dirimu berlari, istri cantikku.
5: Ayo Kang Suta.
2: Suta Winata dan Sarinten seperti orang yang lupa diri. Tidak jauh dari mereka berada, terdapat sebuah air terjun dengan aliran air yang sangat deras. Diliputi kebahagiaan yang berlebihan, mereka pun lalai dan kurang waspada. Hingga suatu ketika...
4: Istriku! Sarinten istriku!
6: Sarinten, Ini semua salahku yang tidak pandai menjagamu hingga kau terperosok ke dalam air terjun ini. Aku akan mencarimu, istriku. Aku akan menyusulmu dimanapun kau berada. Dan aku tak akan kembali sebelum menemukanmu.
2: Suta Winata menceburkan diri ke dalam pusaran air terjun bermaksud menyelamatkan Sarinten. Namun, ia tak pernah muncul kembali. Semua orang berduka, dan cerita pun menyebar hingga air terjun itu disebut-sebut sebagai Curug Penganten atau Air Terjun Pengantin. Saat ini, Curug Penganten menjelma menjadi tujuan wisata alam berpanorama alam nan indah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita.
1: Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Heret Renggi, dan juga Marga Ndar Darmana.
0: Iyo, Kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu, Kak.
1: Begini, Mace, depo cerita.

0: Tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong ke hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan saya puisi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetar bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
4: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
4: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: PK? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
1: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
5: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
6: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
6: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho, cerita peda. Mama! Mama ulat dekat ketorang, ho.
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Ye, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hani dibawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazirah Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah jam berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
4: Oke.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sunan Geseng Asmane Ki.
1: Nyanipun para pamtri budaya ingkang dadi nantu sinubak yoi. Ngantos dumugi sepriki menawi ingkang dipun sekaraken Bu. Ki artine tembang napa ngaten dereng pinanggih kula. Nggih, nggih. Kula tak gagap-gagap rumiyin nyanipun para pamtri. Panjang sengati penyanyipun menunggu menarik damel cengkok lan damel tembang ngaten angel dipun tebak ya angel dipun petek ngaten angel nanging makih dangu-dangu angin kula ngenger lan penjenenganipun yang sakit dangu-dangu tembang apa ngaten kula rambak dereng sakit Mas Tani makih tonton tengah-tengah yang ngelampan Kanjeng Sunan Kalijogo ingkang ripta kang dandang kula yekti Sukoningo datang menyanyi pun para pamatri. Ih, raning zaman zaman ipun Kasultanan Demak. Ih, nemu jopai tasih wonten meniko. Meniko penyanyi pun para jamur agami Islam meniko anggeni pun badhe caos uningo datang wong Jawa supaya gelem ngrasuk agama Islam ki piye carane? Dipun menapa para pamir? Dipun lampai kanthi lelahanan datang penyanyi pun Kanjeng Sunan Giri sak pengandap meniko angel nanging wonten peranganipun tuangganipun Sunan rikala manten no. Kanjeng Sunan Kalijogo Kanjeng Sunan Kudus Kanjeng Sunan Gunung Jati muningani datang tekliweripun penggalipun para nungso Jawi oh golek ketembang iye golek ketembang lajeng mangkeh menipun kentrung ngaten rak tembangipun tiap tembang agami para pamirsa

0: Penyanyi pun moro pamit ributu yo. Wonten zaman rumiyin ni, wonten zaman rumiyin. Kita memeteri meniko kejawi. Penyanyi pun poro jamur agami meniko ngripto datang tembang. Ihi cacai pun mocopat minus 11. Ihi tembang mocopat 11 no yasani pun penyanyi pun poro wali. Di kalau semantan penjaringan ini pun tak sekober poro pamitri budoyo kober menopo ini ele-ele datang kulo wongso melikini pun nungso jawi di kalau semantan yang rebab menopo kalendahan yang jagat yang wonten ingriku wonten bab-bab ingkang mirunggan yimniko tuladani pun wono katus kalau wau eman-eman poro mudo lamun tanpa nglestari wono nenggi menika ingkang baken penyanyipun Kanjeng Sunan Kalijaga yo ngawuhi menapa iki ngawuhi babakan wono alas iki alas Kanjeng Sunan Kalijaga lenggahipun wonten ing Demak wonten Kadilang bawanipun siar agami kan sak pengetan ngantos dumugi berarti Sukolilo Sedayu. Nanti wetenganipun jati pohon. Menika kan wono sedaya. Pramila sangat-sangat anggenipun meling Kanjeng Sunan Kaliri kala semana dhateng para kawulanipun. Mliginipun dak babakan lestari ning wono. Lamun tanpa nglestari wono nenggih. Nglangut rasamu keduwung. Dadi swaminipun wono menika dipun risak tanpa ngangge palilah. Nadyan to menika sampun kelampahan. Mula jaman sak menika menika daerah Purwodadi menika sak menika nuwun sewu alase rada ora penak disawang. Mongko jaman rumiyin yanipun para pamtri dodo mentoke alas Jati Jawi Tengah mliginipun. Menika Purwodadi ngrubukan nembe mblura. Samene Purwodadi sampun mboten wonten menapa-menapanipun babekta menapa taun 1903 mbok beli menanten klentu menika. Sang dosa tiga wonten obyek menika obyek jaran menika mendados menapa mangke mendados awono malih nglangut rasamu keduwung nglangut menika tegesipun getun iki getun getun keduwung waduh yo nek ben aku kok alasku kok tak entekke alasku kok tak colong alasku kok tak rusak nah menika rasipun keduwung. Tapi pun menopo penyanyi pun para pamitri budaya wono menika kejawi mirunggan iki kagem sandang panganing para kawula sak kiwa tengene tuladanipun Wejati siji Wejati menika panjenenganipun tau Wejati kala wau sampun migunani ron saged dipun sadi dening para masyarakat kayunipun rencek men saged dipun sadi dening kula wangsa saged kangge nedani kula warga lah wonten riki gandeng ditegori entek wis banyu bandangan dadi banjir alas rusak alas dadi gundul penggalipun kados menapa menika dipun menapa angun-angun penggalipun penyanyipun para wali rumiyin aja dong rusak alas nglangut rasamu keduwung iku darbek negara darbek iki duwe iku darbek duweke negara iki duweke negara tinggalane mbah-mbahe dhewe mbiyen iki. Terus aja digerbo. Duweke negara, negari ya sawiturutipun kirang prayogi. Tinggalane leluhur ingkang kapundhut kesipun tilaranipun para sarjana sujana rikala semanten ndadekke alas iki ndadekke alas supaya dadi pasren pasrening donya. Menika penyanyipun para pamtri ingkang kapundhut tegesipun ingkang sampun sedo. Yang sampun dipun pundhut wangsul dening panjenenganipun ingkang Maha Kuwaos. Dadiyo limbang bebrayan. Limbang menapa panglimbang menapa tetimbangan penyanyipun para pamtri bebrayan niku kulawarga nggih. Dadiyo limbang bebrayan. Oh iya. Yen aku iki ngrusak alas somben anak putuku dikon singgo mangan apa ora ana sing dienggo mangan alase rusak alase entek sak pitrutipun nanging sak mangke sampun dipun wangun malih dening para pinter jaman sak mangke nyanipun para pamit alhamdulillah reksanen kanthi reksanen kanthi bremati jaganen alase. Alase aja perkara mandor tok sing ndoko. Klintu pamawas ngaten menika panjenenganipun para pamatri. Ingkang kepareng jaki nggih kula wangsa. Tangga alas menika ingkang kepareng menapa ingkang kepareng jaki dateng kawontenanipun wana kala wau. Mbok pilih menika dateng panjenenganipun para pamatri. Menika wonten lajenganipun panjenenganipun Ibu Giarti, monggo tembang menapa ingkang panjenengan paringaken dhateng kula mangke badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan nipun para pamirsa sedayanipun. Dal kula aturaken Bu Giarti.
1: Mika wonten sinom, nggih. Nggih.

kan nampi keparingipun aran saking pengarah Sekar Pinabar minunggal menika babekta wekdal sikek semanten luyin pinanggih wonten ing dinten Selasa dalu wanci kalih dasa wekdal iring kilen. Selajengipun dhateng pianipun para pamitri bedaya bugi arti sakula namung nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Ngamu Agung mugi lestari anggenipun wonten ing RRI Semarang mligipun prompat kula wentah giaranipun Sekar Pinabar ngantos dumugi puruk. Hayat menopo penyanyipun para pamitri bedaya Sekar Pinabar menika dumati wiwit taun saderengipun taun 11 menika sampun wonten menika jaman swargi Bapak kula Warsena Tarupuspita yang ngerso jagating Sekar Pinabar katen wilujeng pepisahan rahayu niskolo nuwun nuwun nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Wah, jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumatar frekuensi FM 88,2 Uki AM 801 Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Mekdal Indonesia Irengkilan. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jemuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

0: Kamu ki lho Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene ki ra ya kepenak to bune.
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jam yah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: Pamirsa Sutresno Prumbatare di Semarang nambung dumugi semanten ye. Kapungkasi kalian lelagon sarung jagung kula wau. Lan sakmenika kula lan panjenengan tumuju pasugatan acara salajengipun.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nyuwun sagung para kadang ingkang dat kinasing Gusti, kula sampun hamurwani mengatur pasugatan maosan buku Jawi. Kados padatan sepatus mboten juwarei imangi para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi. Sampun singkar saking Palenggan, kita tenggo kalajengipun. Sumangga.

Iki sakung poro kadang sak suing gending kalau wau mugi sakung poro sutresno tetepo cecaketan kalian perumpat RRI Semarang wonten ing wausan buku Jawi. Sumangga kula sampun satoto siaga nglajengaken irairan bedah sikaraloka.

san saya ndoyong mangulon. Mendungi wiwit ngambah langit. Mendung sing mapak tekani mongso rendeng. Hawani ing pereng gunung sansaya adem. Ketambahan angin sing tansah rada kebat. Nabrak godhong lan pang-pang wit-witan. Swara kemrusak kaya melu ngiring swarane kewan alas lan manuk-manuk uceh pamit arep golek papan turu. Punggawa padhepokan Sikaraloka isih durung leren oleh ngangsu. Swara bebisik marang sapadha punggawa yen banyu kuwi bakal kanggo reresik para punggawa sing arep melu upacara pamuja Bathara Singararaja. Senadyan wis padha kesel nanging oleh ngangsu isih durung dilereni. Darung sing wis ngusung kapindho pengin nemoni ugil ing pinggir pancuran. Darung leren ing pinggir jurang. Ugil diawe supaya nyet dak. Gil, poro kabayan kae mau yen kepingin mlebu mrene isih durung bisa. Banjur kepiye? Pitakone Darung semu samar. Laya srengenge wis war mingsep. Yen ora ngerti dalan mlebu kepriye ya. Gil. Becike bali mlayu bali. Laporan yen oleh nyamur laku isih aman. Mlebu tuduhana lawang mlebu menyang padhepokan kene. Uga crita nono yen mengi iki bakal ana sesaji. Melingi Darung tanpa nyawang ugil sing wis lungguh sisi. Ugil ngadeg sinambi mbekem wetenge. Mlaku tumuju papan sing jemek sabrangan menyang gigir gunung.

aku tanpa noleh. Isih melaku patang jangkah, kroso pundake digandoli. Bareng darung noleh, kaget

Iyih sagung para sutresna langkung-langkung para pamarsudi ingreh budaya Jawi. Nokaten kala wau menggah tur pasugatan wawasan buku jaringan sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winatesing medal utawi wanci ingkang punika kalilan ana kula lengser saking giaran. Ambek bilih tanpa pambungan, benjang minggu candhakipun kula saged marak sawan malih kanthi medal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun rahayu ingkang sami pinanggih midodo ing sami kula. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur nuwun.

0: Bojleng-bojleng e bleh selanak gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nun Sutusno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran ketoprak kanthi lampahan prahara blambangan perangan 19. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Adi Chandra Dewi.
1: Tuan Setia Bronto wis pundi?
0: Yen ngono saya mantep. Aku mbantu Adipati Blambangan waton bebarengan karo sliramu.
1: Ya semanten ugi kula dados tiyang rambut damel menika menawi wonten yem-yemipun.
0: Monggo dhisik, monggo dhisik. Monggo. Nggih.

0: samangke kulo temtu padhe paring dawuh dhateng sedaya pur sekti bapa kawan.
1: Iji Kanjeng Adipati Santa Gunawan.
0: Namung rehning rawuhipun bapa kawan kula sanggitipun dherekaken dening Nak Mas Tejo Kasmolo menapa den Nak Mas Randu Japang. Kula atur mrayu keken kan pun lega.
1: Sendika ngestokaken dawuh.
0: Nak Mas Tejo Kasmolo lan Nak Mas Randu Japang.
2: Nuwun kula Kanjeng Adipati.
3: Wonten dawuh Kanjeng Adipati.
0: Kula atur majeng kan pun ngadep.
2: Piye sendika?
3: Sendika.
0: Kula tom.
2: Piye kula
0: majo ngadep.
2: Sendika ngestokaken dawuh.
0: Bapa kawan kula sendi.
1: Nuwun paring pangandika.
0: Sadering pun kula paring dawuh dhateng sedaya poros kadang lan sedaya poros sekti. Kula badhe ngedalaken pamunek-unek.
1: Iji
0: ngaten bapa kawan. Manah kula menestun pun gumun lan ngungun. Dene kekiyataning perjerit blambangan. Ingkang dipun bantu dening kekiyataning Bali menapa dene Madura. Kenging menopo nungkulaken pagurun Dewa Pawitra ing grajagan Kimatusaka. Menika ingin dados sri ing manahku.
1: Iji mboten maiben menawi nandalem kagungan penggalih ingkang kados ngaten. Kula piyambak menika ugi gumun ing ngatasipun teluk grajagan menika namung jejering utawi tunggaling pakuruan wewengkon ing kadipaten blambangan ngri. Ewa semanten kok mboten saged dipun tungkulaken menika perkawisipun menapa nalaripun kados pundi kula piyambak menika ugi mboten mangertos.
0: Kanthi menika menapa badhe kelampahan kula saged meranging Mataram. Saged menapa saged kelampahan kula mandiring saking panguwasipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo.
1: Saged Kanjeng. Namung perkawis menika kedah dipun penggalih ingkang langkung lebet langkung rumita. Rening menika wonten suwanipun anggir utawi Kitejo Kasmolo. Menapa perkawisipun kok ngantos nggenipun nungkulaken teluk grajakan menika cabaring lampah. Monggo Kitejo Kasmolo kula atri matur wonten kersa panjenengan dalem jeng dipat.
0: Kados pundi Nak Mas Tejo Kasmolo?
4: Inji kepareng munjuk wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Santa Gunawan.
0: Inji
4: menawi wonten lepating atur kula saestu kula nyuwun lumunturing sih pangapunten.
0: Dawuh sami-sami, Mas.
4: Iye sak temenipun sampun boten kirang-kirang. Anggen kula budidaya nglempakaken para sekti ingkang dereng purun manunggal wonten ing Kadipaten Blambang. Namung wonten-wonten kemawon pepalangipun. Yestunipun menawi pagurun teluk grajakan menika menggaeng kula gampil angin kula nelukaken. Namung saben-saben kula menika tumindak tentu wonten ingkang rerit ingkang sepisan nomo Bagus Sajiwo. Kaping kalipun nem-neman ingkang nomo Darmono. Piyambakipun menika tasih nem-nem bagus-bagus. Namung nggadahi kadigdayan ingkang linangkung. Wah. Kula iye nyuwun pangapunten kepeksa cabar anggen kula tumindak.
0: Terus menika digdayanipun para siswa ing Dewa Pawitra mboten sepinten kadigdayanipun.
4: Menggaeng kula mboten sepinten. Namung lari kalih ingkang nama Sajiwo kaliyan Darmono menika ingkang edapi-dapi sanget.
5: Leres unjuk aturipun Kakang Kasmolo menika. Saestu

0: Tuhan Setyo Broto.
1: Iji Kanjeng Adipati. Monggo Adi Aryo Broto.
2: Iji Tuhan.
0: Monggo nak Mas Aryo Broto.
2: Iji Kanjeng Adipati Sonto Gunung Alit ini.
0: Sugeng rawuhipun Tuhan.
1: Pangestunipun menilujeng. Age-age kula menika sowan Kanjeng Adipati. Dalaran kula dipun paringi pirsa dening Adi Aryo Broto Dewi. Kacariyos sanggenipun sami badhe nungkulaken pagurun Triya Pawitra cak barengan
0: weres manut unjukipun nak Mas Tejo Kasmol berkawis sesuai Triya Pawitra mboten pinten katik dayanipun namung saben-saben badhe nungkulaken pagurun pundi kemawon temtu wonten tiyang ingkang nama Bagus Sadjiwo lan Darmono. Menika kacara sekti sanget.
2: Ngaten. Lurus. Kula sampun ati pinanggih. Bagus Sadjiwo kalian Joko Darmono.
3: Wah, iki lawang kula pestol mboten temomo.
0: Waduh,
3: nggih. Kula pestol mleset kemawon.
2: Oh.
3: Nggih, mboten temomo.
1: Nggih. Terus sampun pirsa bukti niki.
2: Sampun, sampun.
1: Perkawis Sadjiwo kalian Darmono cekap kula. Dipun pesto mawi pelor mboten temomo mangke menawi kula ingkang mesto tentu pejaipun. Kula tesih gadah pelor kencana. Pelor Mas.
0: Nggih.
1: Kula menggaing kula Sadjiwo kalian Darmono menika gampil. Ningkang baku. Sekawit Kanjeng Adipati badhe ngrabasa Mataram utawi nungkulaken Mataram.
0: Leres.
1: Menika rumiyin ingkang dipun penggalih. Menika kula panjenengan sami ngrabasa dhateng Mataram. Menika kejawi tebih nanging nggenipun ngimpun kekiatan nggih sakwetawis. Pramila niat kula. Nah sarujuk kekiatan Mataram dipun rempeli saking kadipaten ingkang sisih wetan ingkang sarujuk kalian Mataram. Pasuran dipun gebak rumiyin saya ngangsek ngilen saya ngangsek ngilen. Dugi wonten ing Mataram.
0: Ibaratipun tiang negor wit ngaten dipun rempel oyot panggodhongipun.
2: Leres.
0: Nggih.
2: Ngaten nggih.
0: Menika sae sanget Kanjeng Adipati. Yen ngaten bapa gawen kula srenggi. Kados sumangga cumawising kekiatan prajurit kangge gebak wonten Kadipaten Pasuruan.
4: Sendika ngestuaken dawuh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu kencang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya di Semarang Encang. Edisi hari ini hari Rabu 7 Oktober 2026. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Yang sedang diberikan cobaan sakit juga semoga lekas diberi kesembuhan, dan semoga apa cobaan yang kita terima bisa merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Atensi, kami tunggu sahabat budaya line telepon dan WhatsApp 0248 3166661, juga di 0811 2777 914, dan tentunya di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Kalau terkait informasi dari panjenengan, informasi cuaca, lalu lintas, atau mungkin kejadian menarik yang terjadi di sekitar panjenengan semua, atau juga ingin request lagu, atau juga mungkin kirim salam monggong, ya. Saya temani gak nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, program Hikmah Pagi segera kami hadirkan untuk edisi hari ini dari Agama Buddha. Nanti akan disampaikan oleh penyuluh Agama Buddha, Priyatiningsih SAG, dengan tema pagi hari ini, Keluarga Bahagia dengan Buddha Dhamma. Selamat menikmati.

Namo Buddhaya. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Mengawali perjumpaan kita kali ini, terlebih dahulu saya berdoa dan berharap semoga pendengar sekalian senantiasa berada dalam kondisi sehat dan bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Sang Tiratana Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil topik keluarga bahagia dengan Buddha Dhamma. Nah, saudara, selamat mendengarkan. Pendengar yang terkasih dalam Dhamma, Buddha Dhamma atau ajaran kebenaran yang diberikan oleh Sang Buddha kepada umat manusia telah hampir 3000 tahun usianya, sejak pertama kali dibabarkan di Taman Rusa Isipatana, Sarnap, India. Sejak zaman Sang Buddha masih hidup, siswa beliau selalu terdiri dari para bhikkhu dan umat berumah tangga. Oleh karena itu, jelas mempelajari dan melaksanakan Buddha Dhamma bukanlah monopoli para bhikkhu saja. Sebagai umat berumah tangga pun, hendaknya kita juga berusaha melaksanakan Buddha Dhamma tanpa harus menjadi bhikkhu terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan Buddha Dhamma, tidak perlu membedakan warna kulit, bangsa, jenis makanan, jenis kelamin, cara berpakaian, maupun kondisi tempat tinggal. Justru hal yang diperlukan, perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam usaha melaksanakan Buddha Dhamma adalah ketekunan, keuletan, kesungguhan, dan semangat untuk membuktikan kebenaran ajaran Sang Buddha. Sang Buddha tidak pernah mengharuskan para pengikutnya untuk menerima begitu saja segala yang disabdakan oleh beliau dengan hanya bermodalkan kepercayaan maupun keyakinan yang membuta. Sang Buddha sendiri justru menganjurkan kepada para siswanya untuk selalu menguji dan terus menguji kebenaran ajaran beliau sebelum kita menerima serta melaksanakannya. Bagaikan seorang tukang emas yang harus menguji terlebih dahulu emas yang akan dibelinya agar mengetahui kadar emas yang sesungguhnya. Buddha Dhamma apabila telah diuji dan dilaksanakan dengan tekun, maka akan memberikan kebahagiaan lahir batin dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan setelah kematian nanti, serta memberikan kondisi tercapainya kebahagiaan sejati, yaitu nibbana atau nirwana. Dalam pembahasan kita kali ini, akan kita uraikan beberapa persyaratan dasar yang mendukung untuk mewujudkan kehidupan keluarga bahagia menurut ajaran Sang Buddha. Nah, pendengar yang terkasih dalam Dhamma, faktor-faktor pendukung itu adalah yang pertama, hak dan kewajiban. Telah disebutkan bahwa keluarga bahagia adalah komponen terpenting pembentuk masyarakat bahagia. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, maka persyaratan utamanya adalah masing-masing anggota keluarga hendaknya saling menyadari bahwa dalam kehidupan ini, seseorang tidak akan dapat hidup sendirian.
orang pasti saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing pihak terikat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga, agar mendapatkan kebahagiaan bersama, diperlukan adanya pengertian tentang hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga hendaknya selalu menanamkan dalam pikirannya dan melaksanakan dalam kehidupannya sabda Sang Buddha yang berkenaan dengan pedoman dasar munculnya hak dan kewajiban tersebut yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya 1 bagian yang ke-87, yaitu sebaiknya orang selalu bersedia terlebih dahulu memberikan pertolongan sejati tanpa pamrih kepada pihak lain, dan selalu bersedia terlebih dahulu memberikan pertolongan sejati tanpa pamrih kepada pihak lain, dan selalu berusaha agar dapat menyadari pertolongan yang telah diberikan pihak lain kepada diri sendiri, agar muncul keinginan untuk menanam kebajikan kepadanya. Pola pandangan hidup ajaran Sang Buddha ini adalah dilaksanakan akan dapat menjamin adanya ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga. Kemudian yang kedua, kemoralan. Dalam pengembangan kepribadian yang lebih luhur, setiap anggota keluarga hendaknya juga dilengkapi dengan kemoralan atau sila dalam kehidupannya untuk dapat menjaga ketertiban serta keharmonisan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Tingkah laku bermoral adalah salah satu tonggak penyangga kebahagiaan keluarga yang selalu dianjurkan oleh Sang Buddha. Bahkan secara khusus, Sang Buddha menyebutkan 5 dasar kelakuan bermoral yang terdapat dalam Anguttara Nikaya 3 bagian ke-203, yaitu 5 perbuatan atau tingkah laku yang perlu dihindari, yaitu melakukan pembunuhan, pencurian, pelanggaran asusila, kebohongan, dan mabuk-mabukan. Pelaksanaan 5 sila ini selain dapat menjaga keutuhan serta kedamaian dalam keluarga, juga dapat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Manfaat ke dalam batin si pelaku dari pelaksanaan Pancasila Buddhis ini adalah membebaskan diri dari rasa bersalah dan ketegangan mental yang sesungguhnya dapat dihindari. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor pendukung kebahagiaan keluarga, selain setiap anggota keluarga mempunyai perbuatan yang terbebas dari kesalahan secara hukum moral maupun negara, seperti yang telah diuraikan tadi, tidak dapat disangka lagi bahwa kondisi ekonomi keluarga juga memegang peranan penting. Telah cukup banyak diketahui, keluarga menjadi tidak bahagia dan harmonis lagi karena disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang layak menurut penilaian mereka sendiri. Mengetahui pentingnya kondisi ekonomi untuk kebahagiaan keluarga, maka Sang Buddha juga telah menguraikan dengan jelas hal ini di dalam Anguttara Nikaya 4 bagian ke-285. Dalam nasihat beliau disebutkan, ada 4 persyaratan dasar agar orang dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, yaitu bahwa pertama, orang hendaknya rajin dan bersemangat dalam bekerja mencari nafkah.
kedua, hendaknya ia menjaga dengan hati-hati kekayaan apapun yang telah diperoleh dengan kerajinan dan semangat. Tidak membiarkannya mudah hilang atau dicuri. Orang hendaknya juga terus menjaga cara bekerja yang telah dilakukannya sehingga tidak mengalami kemunduran atau kemerosotan. Ketiga, berusahalah untuk memiliki teman-teman yang baik dan tidak bergaul dengan orang-orang jahat. Serta keempat adalah menempuh cara hidup yang sesuai dengan penghasilan. Tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Melaksanakan tuntunan cara hidup yang diberikan oleh Sang Buddha seperti inilah yang akan mewujudkan kehidupan keluarga menjadi bahagia secara ekonomi. Bila kondisi ekonomi keluarga telah dapat dicapai sesuai dengan harapan para anggota keluarga tersebut, maka untuk mempertahankannya atau bahkan untuk meningkatkannya lagi dapat disimak di dalam Sabda Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 2 bagian ke-249 yang menyebutkan bahwa keluarga manapun yang bertahan lama di dunia ini semua disebabkan oleh 4 hal atau sebagian dari 4 hal itu. Apakah 4 hal itu? 4 hal itu adalah menumbuhkan kembali apa yang telah hilang, memperbaiki apa yang telah rusak, makan dan minum tidak berlebihan, dan selalu berbuat kebajikan. Harus disebutkan pula di sini bahwa kesinambungan adanya semangat bekerja memegang peranan penting untuk keberhasilan usaha. Sang Buddha membahas tentang hal ini di dalam Kudaka Nikaya 3, yaitu bekerjalah terus, pantang mundur. Hasil yang diinginkan niscaya akan terwujud sesuai dengan cita-cita. Dan bila semangat dapat dipertahankan serta dikembangkan, maka tidak lagi kekuatan yang mampu menghalangi keberhasilannya. Seperti yang disabdakan Sang Buddha selanjutnya dalam Kudaka Nikaya 881. Bahwa seseorang yang tak gentar pada hawa dingin atau panas, gigitan langau, tahan lapar dan haus, yang bekerja dengan jujur tanpa putus siang dan malam, tidak melewatkan manfaat yang datang pada waktunya, ia menjadi kecintaan bagi keberuntungan. Keberuntungan niscaya meminta bertinggal dengannya. Pendengar yang terkasih dalam Dhamma, selanjutnya adalah perkawinan harmonis. Istilah keluarga tentunya mengacu pada unsur kepentingan pembentuk keluarga, yaitu pria dan wanita yang terikat dalam satu kelembagaan yang dikenal dengan sebutan perkawinan. Kelembagaan ini akan terus berkembang dengan lahirnya anak sebagai keturunan. Garis keturunan ini juga dapat terus berlanjut menjadi beberapa generasi penerus keluarga tersebut. Suami dan istri sebagai unsur pertama pembentuk keluarga tentu menjadi pusat perhatian Sang Buddha juga. Dalam salah satu kesempatan, Sang Buddha menguraikan tentang 4 persyaratan yang sebaiknya dipenuhi untuk membina perkawinan harmonis dan membentuk keluarga bahagia baik dalam kehidupan ini maupun sampai pada kehidupan-kehidupan yang akan datang. Uraian mengenai hal tersebut dapat kita jumpai di dalam Anguttara Nikaya 2 bagian ke-59
yaitu bahwa jika sepasang suami istri ingin tetap bersama, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang, dan keduanya mempunyai keyakinan yang sama, kebajikan yang sama, kemurahan hati yang sama, dan kebijaksanaan yang sama, mereka akan tetap bersama dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Sang Buddha lebih lanjut menguraikan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh suami terhadap istrinya dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, keluarga bahagia akan dapat dicapai apabila suami dan istri dalam kehidupan perkawinan mereka telah mengetahui serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing seperti yang disabdakan oleh Sang Buddha di dalam Dika Nikaya 3, yaitu bahwa tugas suami terhadap istri adalah memuji, tidak merendahkan, tidak menghina, selalu setia, membiarkan istri mengurus keluarga, memberi pakaian dan perhiasan. Dan lebih dari itu, hendaknya disadari pula oleh suami bahwa dalam ajaran Sang Buddha, istri sesungguhnya merupakan sahabat tertinggi suami. Sedangkan tugas istri terhadap suami adalah mengatur semua urusan dengan baik, membantu sanak keluarga suami, setia menjaga kekayaan yang telah diperoleh, serta rajin. Konsekuensi logis lembaga perkawinan adalah melahirkan keturunan. Dan Sang Buddha juga memberikan petunjuk agar terjadi hubungan harmonis antara orang tua dan anak, serta sebaliknya. Keharmonisan ini juga terwujud apabila masing-masing pihak menyadari dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Untuk itu, dalam kesempatan yang Sang Buddha menguraikan tugas anak terhadap orang tua, yaitu merawat, membantu, menjaga nama baik keluarga, bertingkah laku yang patut, sehingga layak memperoleh warisan kekayaan. Melakukan pelimpahan jasa bila orang tua telah meninggal. Dan lebih lanjut, dalam Kudaka Nikaya 286 disebutkan bahwa ayah dan ibu adalah Brahma, makhluk yang luhur. Ayah dan ibu adalah guru pertama, dan ayah dan ibu adalah orang yang patut diyakini oleh putra-putrinya. Mengingat sedemikian besar jasa serta kasih sayang orang tua terhadap anaknya, maka kewajiban anak sungguh-sungguh tidak dapat diabaikan begitu saja, seperti yang telah disebutkan di dalam Kudaka Nikaya 33, yaitu bahwa penghormatan, kecintaan, dan perawatan terhadap ayah serta ibu membawa kebahagiaan di dunia ini. Sedangkan di dalam Kudaka Nikaya 393 disebutkan bahwa anak yang tidak merawat ayah dan ibunya ketika tua tidaklah dihitung sebagai anak, oleh karena ibu adalah teman dalam rumah tangga. Sedangkan tugas orang tua terhadap anak adalah menghindarkan anak-anaknya melakukan kejahatan, menganjurkan anaknya berbuat baik, memberikan pendidikan, merestui pasangan hidup yang telah dipilih anaknya, memberikan warisan bila telah tiba saatnya. Ditambahkan juga di dalam Kudaka Nikaya 252 bahwa orang bijaksana mengharapkan anak yang meningkatkan martabat keluarga serta mempertahankan martabat keluarga, dan tidak mengharapkan anak yang merendahkan martabat keluarga, yang menjadi penghancur keluarga. Dengan adanya rambu-rambu rumah tangga yang diberikan oleh Sang Buddha tersebut, akan menjamin tercapainya keselamatan bahtera rumah tangga yang sedang dijalani.
Oleh karena itu, kesadaran melaksanakan ajaran Sang Buddha tersebut perlu semakin ditingkatkan, sehingga akan meningkatkan pula baik secara kualitas maupun kuantitas keluarga bahagia yang ada di dalam masyarakat kita maupun dalam bangsa dan negara kita. Pendengar yang terkasih dalam Dhamma, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya akan simpulkan bahwa satu kunci sederhana dalam usaha mewujudkan keluarga bahagia, yaitu adalah dengan selalu mengingat prinsip hukum karma, yaitu sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah

Demikian tadi sahabat budaya, hikmah pagi dari Agama Buddha dengan tema keluarga bahagia dengan Buddha Dhamma, yang disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Priyati Ningsih SAG. Terima kasih, matur nuwun untuk atensi dan juga kebersamaan panjenengan semuanya. Dan jangan kemana-mana, saya nanti masih akan menemani di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk menunggu waktu pukul 6, kami hadirkan tembang-tembang lagu regi dari agama Buddha menemani aktivitas panjenengan semuanya.

0: Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lo, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lo.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mendorong pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan sejak lingkungan sekolah. Upaya tersebut salah satunya melalui integrasi kurikulum anti narkoba dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah. Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Dr. Andes Edi Swasono mengatakan, pencegahan narkoba di kalangan pelajar tidak cukup hanya dengan memberikan informasi mengenai bahaya narkotika. Siswa perlu dibekali kemampuan mengenali resiko, menghadapi tekanan teman sebaya, mengambil keputusan, dan berani menolak narkoba.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kabupaten Boyolali yang dikenal sebagai sentra penghasil susu sapi terbesar di Jawa Tengah kini tengah bersiap memperkuat identitasnya. Pemerintah Kabupaten Boyolali merealisasikan pembangunan showroom susu sebagai pusat informasi, edukasi, dan pemasaran produk olahan susu lokal. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali, menjelaskan bahwa pembangunan ini sempat tertunda akibat efisiensi anggaran di tahun 2025. Namun pekerjaan kini terus dipacu dan ditargetkan rampung pada awal Desember 2026 mendatang.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Kota Semarang masih mendung atau berawan pagi hari ini, namun bukan berarti bisa menghalangi semangat kita untuk beraktivitas, ge? Di hari ini, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791 juga tentunya di kolom live chat aplikasi RR Digital. Monggo yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam, berbagi semangat, atau juga mungkin request lagu, monggo silakan. Andi Setiawan temani di Glad Pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Aku Cah Kerja, guys, sudah siap untuk menghangatkan suhu di pagi hari ini.

0: sayur buat lauk nggih.
1: Cocok.
0: Iya cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
2: Pelestari budaya, menjaga tradisi.
1: Buka keran air secukupnya ya.
0: Loh, piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

0: Pasti perakiraan cuaca untuk hari ini sudah dikirimkan oleh perakirawan Ferry Oktarisa dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dari hasil pantauan cuaca pada 7 Oktober 2026 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, Semarang pagi hari ini kondisi cerah berawan, angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 6 km per jam, suhu udara di 27,7 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75%. Untuk perakiraan cuaca hari ini, Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, angin dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 27 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 40 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah secara umum, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian pegunungan tengah dan sekitarnya. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Informasi tambahan sahabat budaya, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 0,5 hingga 2,5 meter. Belum akan turun hujan sahabat budaya, namun harus diwaspadai ya, untuk yang tinggal di daerah pegunungan tinggi dan sekitarnya masih ada potensi hujan ringan. Jih, kita sapa juga yang sudah bergabung di ujung telepon. Monggo, geliat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Mas Hamsi.
0: Selamat pagi.
1: Gimana kabar? Kok lama sekali, Kak?
0: Waduh.
1: Jalan, kemana?
0: Jalan-jalan, biasa.
1: Aku gak ikut, kok. Kemarin tuh aku jajak, kita amper.
0: Waduh, ya ampun.
1: Ampun. Ya udah.
0: Moga Bu Dewi informasi cuaca mungkin atau mungkin aduh, kirim
1: panas
0: salam.
1: Itu bukan main pagi-pagi
0: kok segini bisa sudah panas
1: kemeringat.
0: Loh di Ahmad Yani berawan
1: bukan main. Jih. Pagi-pagi itu sudah kemeringat.
0: Waduh,
1: kibar. Puterin lagu ya, Mas.
0: Lagunya apa?
1: Yang meleleh bahagia.
0: Waduh, siap salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Anti, Mbak Asti, Bu Suparto, Bu Minkas Manto, Bu Hedi Warsito, Mbak Eni, dua-duanya, Bu Kartika, Tante En, terus sampai si Bu Karyati, dan bapak-bapak semua-muanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mas Sandi yang ganteng diri.
0: Waduh, waduh.
1: Selamat bertugas juga kesehatan ya.
0: Amin, amin. Bu Dewi sehat juga nggih. Matur nuwun. Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Kalau pulang ya nanti, yang baru mulai kok suruh pulang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi menginformasikan pagi hari ini di BSB Semarang ini terasa panas, lebih panas mungkin dari biasanya. Jadi monggo sahabat budaya mungkin yang berencana beraktivitas di luar ruangan atau juga beraktivitas berat di hari ini disiapkan ya air putih atau minuman agar tubuh majikan bisa terus terhidrasi. Bu Arti di Geruk Semarang, Kang Sugondrong, juga Bu Hasri sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Nanti saya bacakan pesannya. Kita ke tembang kembali.

0: sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Bahkan di Jepang, di Amerika, kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, yo Pro 4 RRI Semarang.

Semarang. Salamnya untuk semua pendengar Giat Pagi Perempat RRI Semarang. Saya kembali ke pesan WhatsApp dari Bu Hasri bergabung. Selamat pagi Mas Andi, salam sehat selalu. Di sini cuacanya masih agak redup. Saya meminta lagu Ikan Dalam Kolam. Salam untuk Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lida, Pak Sabto, Kang Raya, dan ke Bu Yanti duanya, juga Bu Arti, Bu Sarunem, Bu Kartika, Bu Ariwasto, dan semua pendengar semuanya. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan. Bu Hasri, terima kasih informasinya. Selamat beraktivitas untuk panjenengan. Dari Limbangan, Kang Sugi Gondrong hadir. Salam untuk Bolo-Bolo Grup TS Taman Rejo. Limbangan tetap kompak, amin. Matur nuwun. Dari Genuk Semarang, Bu Arti juga hadir. Salam sehat Mas Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Genuk hadir, cuaca matahari sudah bersinar untuk olahraga tipis-tipis. Setelah subuhan minumnya air putih hangat. Konsen terus gelat pagi yang ramah sangat asik. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia sekeluarga. Semangat dan rezekinya berlimpah barokah. Minta puterin lagu Satu Rasa Cinta. Matur nuwun. Lupa nama tapi masih ingat. Dicek kembali guys, sahabat budaya, untuk panjenengan yang berencana ke luar rumah untuk beraktivitas, harapannya jangan sampai ada barang yang tertinggal dan bisa mengganggu aktivitas panjenengan di hari ini.

Waktu Indonesia Barat, program Gelat Pagi harus segera kita akhiri. Maturun untuk atensi dan juga kebersamaan panjenengan semuanya. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan. Juga tetap jaga jarak aman, gunakan sabuk pengaman. Semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama tentunya keselamatan. Matur nuwun untuk atensi dan partisipasi panjenengan semuanya. Saya masih akan menemani nanti di Ragam Semarang tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, saluran budaya Nusantara.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan pentingnya pengelolaan arsip sebagai warisan pemerintahan yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, arsip tidak sekedar kumpulan dokumen administratif, tetapi menjadi sumber data dan rekam jejak pembangunan yang bernilai tinggi. Pernyataan itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam rapat koordinasi pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan hasil pengawasan kearsipan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. SMA Negeri 1 Bandar bersama Puskesmas Bandar 1 menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG. Program ini diikuti oleh siswa dan para guru dengan tujuan memastikan kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit tidak menular. Dalam kegiatan tersebut, pihak Puskesmas melakukan berbagai proses pemeriksaan, dimulai dari screening mandiri oleh siswa, dilanjut dengan pengecekan kebersihan telinga, mulut, dan gigi, ukuran tinggi badan, berat badan, pengecekan tekanan darah, gula darah, serta pemeriksaan hemoglobin. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.